0: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Mana sih ini?
2: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari

0: total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Radio Multatuli FM.
2: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik api hanya di Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819-4411-4581. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Radio Multatuli FM.
7: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

kemudian menyanyiku. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Sepi. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduk sendiri.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Radio Multatuli FM.
8: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

89.0 Tuli FM, selamat pagi Sobat Tuli, pagi menjelang siang pastinya ya. Ada Risa menyapa di weekend kali ini, di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Di mana tanggal 27 nanti Sobat Tuli kita akan merayakan ibadah haji. Namun sayang nih ya, salah satu jamaah haji asal Jakarta yang awalnya dinyatakan hilang sekarang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Nah Sobat Matuli, seorang jemaah haji asal Jakarta bernama Muhammad Firdaus, 72 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan meninggal dunia. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Muhammad Firdaus, di mana ditegaskan pula bahwa pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji bagi almarhum. Pelaksanaan badal haji tersebut juga akan dilakukan oleh petugas haji.

0: warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Gimana sih nih?
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Radio Multatuli FM.
7: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Radio Multatuli FM.
3: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
1: Lu ada apa?
0: Dek, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
1: Eh, Jojing, lu diem dulu.
2: Jojing,
3: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, badan Ali kok panas ya?
5: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
4: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
6: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
7: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.7 Tuli FM, cerdas informatif solutif. Rasa kembali menyapa Sobat Tuli semuanya di 11:13 siang hari ini, masih di 23 Mei 2025. Nah Sobat Tuli, udah tahu belum nih berapa kali sih sebetulnya kita harus mencuci beras sebelum dimasak? Kadang-kadang ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 1 kali. Jadi sebetulnya Sobat Tuli, sebelum dimasak, beras ini harus dicuci terlebih dahulu. Karena memang terasa kurang bersih ya jika langsung dimasak. Terus pertanyaannya gimana nih, berapa kali sebetulnya beras harus dicuci sebelum dimasak? Sebetulnya sih Sobat Tuli, tidak ada angka baku yang menyebut kalau misalnya beras harus dicuci sekian kali. Bahkan penelitian juga mengutip dari National Center for Biotechnology Information, mencuci beras terlalu sering juga ternyata tidak selalu baik. Tujuan sederhana mencuci beras yaitu membersihkan debu, kotoran ringan, serta sisa pati di permukaan agar nasi tidak terlalu lengket. Namun pembilasan sebenarnya ini cukup dilakukan 1 atau 2 kali saja. Jadi metode pencucian beras memang bisa mengurangi residu di permukaan, namun di saat yang sama justru proses ini bisa menghilangkan mineral penting seperti magnesium, kalium, dan juga fosfor. Artinya, semakin sering beras dicuci, bukan cuma kotoran yang hilang, tapi justru sebagian zat gizi juga bisa ikut berkurang. Nah, air yang keruh saat mencuci beras ini sebagian besar berasal dari pati alami justru di dalam beras. Jika seluruh pati permukaan terus dibuang, maka nasi bisa kehilangan tekstur dan juga sebagian nilai gizi. Jadi bisa disimpulkan kalau cuci beras cukup 1-2 kali saja untuk menghilangkan debu dan residu ringan. Karena yang putih itu, yang berwarna putih di airnya itu merupakan zat dari beras itu sendiri. Jadi jangan sampai dicuci sampai bersih, sampai bening gitu ya, sehingga kehilangan dari nilai gizi si beras tersebut. Sobat Multatuli, tetap bareng Risa di 89 Multatuli FM. Risa punya Gia Indrawari dengan 1000 kali.

0: Dengarkan Multatuli FM.
1: Aduh. Mana sih ini?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah nanti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Radio Multatuli FM.
2: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik epik hanya di Multatuli FM.

Rai mulai ode-ode dengan Bersenja Gurau Sahabat Matuli di 11:35. Dari informasi soal mencuci beras, Sahabat Matuli mungkin juga mengenal beauty privilege ya. Apa sih sebetulnya beauty privilege? Jauh banget ya dari beras ke beauty privilege. Nah, Sahabat Matuli, kali ini Risa mau membahas tentang beauty privilege atau biasa disebut dengan cantik, menarik secara fisik. Dan seringkali beauty privilege ini juga menjadi keuntungan yang mempengaruhi cara seseorang diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena itu disebut dengan beauty privilege, yaitu kondisi ketika orang yang dianggap memenuhi standar kecantikan mendapatkan perlakuan lebih baik dibandingkan dengan yang tidak. Dan hal ini kerap terjadi tanpa disadari karena sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Nah, nyatanya Sobat Latuli, beauty privilege sendiri bisa mempengaruhi hubungan sosial, peluang karir, hingga kondisi psikologis seseorang. Sementara mereka yang tidak masuk dalam standar kecantikan tertentu berpotensi mengalami perlakuan yang kurang adil. Kalau dalam kehidupan sosial nih, Sobat Melatuli, dampaknya biasanya orang yang dianggap menarik ini cenderung lebih mudah diterima. Mereka juga lebih sering mendapatkan perhatian, diajak berinteraksi, dan dianggap menyenangkan dalam pergaulan. Sementara dampak terhadap kepercayaan diri, biasanya orang yang mendapatkan beauty privilege ini menerima lebih banyak pujian yang dapat meningkatkan

dan dampak pada hubungan serta penilaian diri, beauty privilege juga mempengaruhi hubungan antar individu. Orang yang menarik cenderung lebih mudah membangun relasi meskipun hubungan tersebut tidak selalu mendalam. Dan Sobat Maltuli menyadari adanya beauty privilege ini merupakan langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil. Dengan kesadaran diri, kita dapat lebih bijak dalam menilai orang lain. Setiap orang berhak diperlakukan secara adil dan dihargai bukan hanya dari penampilan, tetapi juga dari kemampuan, karakter, dan nilai yang dimiliki. Jadi cantik itu bukan hanya sekedar fisik, tapi juga dari attitude, kemudian dari karakter, ada juga dari akademik ya Sobat Maltuli. Jadi cantik itu bisa dinilai secara objektif, bukan hanya subjektif. Kali ini saya putarkan Kahitna dengan Cantik di Level 9.

0: Dre, Dre, Dre, Dre, tolongin gue dong. Tolongin nih.
1: Lu ada apa?
0: Dre, Dre, tolongin apa? Kenapa?
1: Duh, data-data gue kesebar internet nih.
0: Aduh, gimana nih? Dre, Dre, tolongin apa?
2: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
3: Ajojing, ala, ala, Ajojing.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
2: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
2: Namanya dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
3: Dahsyat, dapur sehat atasi stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatul FM.
4: Radio Multatul FM.
5: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatul FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: kata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli. Balik lagi di program talk show santai penuh ceria nih ya. Dan tentunya penuh apa ya? Penuh orang. Di Multatuli FM. Ya, untuk sahabat Multatuli yang sedang di rumah maupun di jalan atau mungkin sedang nongkrong ya, bisa nonton live TikTok di @multatulifm, juga online streaming di @multatulifm. Ada apa sekarang siang ini? Spesial sekali karena studio kita kedatangan teman-teman keren nih. Dari komunitas stand up komedi kebanggaan Rangkas Bitung, yaitu Stand Up Pindo. Rangkas Bitung, tepuk tangan dong. Ada apa ini? Tadi tegang-tegang ya, sekarang udah mulai nih, udah mulai. Sabar. Dari open mic jadi open minded, itu tema kita kali ini. Dan kita akan ngobrol juga santai ya soal dunia stand up komedi, kemudian perjalanan komunitas, suka dukanya jadi komika, sampai cerita-cerita lucu di balik panggung. Ada siapa? Set.
3: Saya.
2: Iya.
3: Saya
2: Amar Produser Yadi. Oke, nah sekarang narasumber kita ini jangan dilihat dari wajahnya dulu, sabar dulu ya. Kemudian ada siapa lagi?
4: Rio Rizky Pratama.
2: Rio Rizky. Nama-namanya serius ya, tapi siapa yang sangka mereka ini adalah komika dari Stand Up Indo Rangkas Bitung, sahabat Multatuli. Dan mereka ini juga adalah penggerak komunitas Stand Up Indo Rangkas Bitung, betul?
3: Bu, ini saya mau klarifikasi. Jujur.
2: Tadulu. Selain itu juga ada Apipik ya, sales multinasional dan internasional. Kenapa ada Ocan Kribo juga di sini? Oke. Boleh dong kenalan dulu nih ya ke sahabat Multatuli, sebenarnya Stand Up Indo Rangkas Bitung ini komunitas seperti apa dan bagaimana gitu, modus operandinya bagaimana ya selama perjalanan di Rangkas Bitung dan sejak kapan berdirinya. Boleh, baik Aryo maupun

0: terbalik ya, balik Aryo, Abu Bagus maupun ya. Aryo.
1: Manggilnya Justin aja, Bu Justin. Oh,
0: jangan Malik ada di sini.
2: Biasanya minta dipanggil Kevin.
1: Kapan berdirinya, yuk?
2: Berdirinya itu 4 Oktober 2014.
0: 2014. Ya. Hitung dong, udah berapa tahun kesini berarti?
2: 12
0: tahun. Dan stand up komedi itu apa? Stand up Indo komedi Rangkas Bitung.
1: Stand up Indo Rangkas Bitung itu adalah komunitas stand up komedi ya.
0: Oh, jadi ini yang hadir sini komika-komika semua ya. Ya,
1: betul.
0: Alright. Menarik sahabat Multatuli, dan perjalanan komunitas ini juga enggak sebentar ya. Kurang lebih 12 tahun ya. Oke, kalau dari masing-masing nih, awal mula tertarik di stand up komedi. Abu di Aryo.
2: Awalnya
0: bisa sampai bintar, terjerumus.
2: Terjerumus ya gara-gara satu orang ini nih. Waktu itu awal gabungnya sih pas 2017 di komunitas stand up di Jakarta Pusat.
0: Oh, dari Jakarta dulu. Ya, okay.
2: Dijerumusin sama Bagus, nonton-nonton sambil nongkrong di kafe, ternyata ada stand up-nya.
0: Okay. Karena selama ini memang kalau di Rangkas Bitung identiknya dengan band, nggak aku bilang ya, dengan musik gitu. Yeah. Dan ini berbeda dari yang lain stand up. Kalau Budi sendiri? Bagas. Dadang.
1: Om Dadi.
2: Om Dadi dong maksudnya.
0: Awal tertarik stand up komedi ini pengen tahu.
1: Dari TV Bu awalnya mah. Melihat Suci gitu.
0: Suci tuh stand up komedi
1: Indonesia yang ada di Kompas TV dulu. Tertarik tuh sama komik-komik di Suci gitu. Terus saya kan dulu kuliah di Jakarta. Akhirnya tertarik juga gabung ke komunitas gitu.
0: Komunitas ini.
1: Komunitas Jakarta dulu.
0: Oh, komunitas Jakarta dulu. Oke.
1: Di Jakarta Pusat.
0: Oke, dari ini dari Jakarta juga awalnya kan?
2: Awalnya.
0: Kuliah juga dari perkuliahan, menularkan di Rangkas Bitung seperti itu.
1: Iya.
0: Kok bisa jadi merajalela sekarang nih komika-komika di Rangkas Bitung tidak sedikit kan ya? Makanya bisa terbentuk komunitas ini. Apa memang sengaja? Apa awalnya dari tongkrongan? Apa emang mau bikin ormas gitu ya?
1: Enggak sih, awalnya sih karena emang Rangkas tuh udah ada juga tadinya.
0: Tadinya. Okay. Jangan ibu dong tante.
1: Madam gini.
2: Keluar
1: kata-kata itu. Ya, karena komunitas Rangkas itu tadinya udah ada duluan gitu. Dan ternyata ada senior kita yang dari Jakarta tuh dari Rangkas juga, Andis Blekter salah satunya.
0: Oh iya, aku tahu.
1: Bang Andis. Bang Andis tuh dari Rangkas juga. Tapi dia juga di Jakarta Selatan juga.
0: Oke.
1: Jadi kita kenal dan sama Bang Andis. Sama ada juga Bang Yuda Brajamusti dari Jakarta juga. Nah, dia tuh founder di Rangkas, ya, Bu.
0: Founder di Rangkasnya.
1: Iya. Jadi suruhlah kita nih yang baru-baru ini ngegerakin di Rangkas sebenarnya itu sih.
0: Oh, jadi itu makanya disebut tim penggerak gitu ya, tim. Kita banget PKK ya.
1: Intinya mah dari manat-manat senior juga nih.
0: Oke. Iya, iya. Setelah itu kan tadi kita perjalanannya nih ya, kenapa sampai di ternyata backgroundnya dari tongkrongan gitu ya. Dan ya seperti yang kita tahu stand up komedi juga, komika-komika ini tidak hanya melucu gitu ya, tidak hanya modal lucu gitu. Itu kita gali di komunitas deh, sebetulnya di komunitas stand up komedi Indonesia yang di Rangkas Bitung itu belajar apa sih? Apa belajar ngelawak gitu? Apa gimana?
2: Makanya sebenarnya di stand up itu kalau misalnya bikin materi sebenarnya serius banget sih.
0: Serius banget. Iya. Tapi ditampilkan secara lugas gitu ya, penuh tawa.
2: Karena sebenarnya di stand up itu kan kayak seni berdamai dengan diri sendiri aja. Gitu.
0: Berdamai.
2: Berawal dari keresahan, disampaikan.
0: Oke. Okay.
2: Nah, dan belajarnya juga ya kebanyakan pelajaran bahasa Indonesia sih.
0: Ya iya dong Bapak. Ya, ya, ya.
2: Satu hal,
0: apapun. Gitu. Oke. Tapi pada basicnya adalah berawalnya dari keresahan yang dituangkan secara lugas sehingga menjadi jokes gitu ya.
2: Jokes, ya. Mm-hmm.
0: Dan menurut kalian nih di Rangkas Bitung sudah banyak tidak potensi, maksudnya besar tidak potensi jadi dari komunitas ini ya, anak-anak mudanya responnya gimana? Kalau untuk stand up comedy di Rangkas Bitung?
2: Responnya lumayan bagus, lumayan nerima juga, banyak ya, banyak kalangan yang nerima lah. Karena hitungannya kita seni juga dan segmented, jadi kayaknya ada juga nih yang gak sukanya gitu.
0: Ada yang gak sukanya gitu. Wajar, ya, wajar. Dalam satu hal tetap ya ada timbang ya. A dan B gitu ya, ya. Plus dan minusnya. Apa yang gak disukanya biasanya?
2: Ya kebanyakan nyarinya ya kayak hiburan-hiburan biasa aja sih.
0: Karena pemikat tuh pinter-pinter sih menurut aku ya. Seriusan. Iya, maksudnya dalam
1: artian. Bukan Ipong
0: ya. Hai, Ipong. Ipong mana nih?
2: Belum lihat Ipong aja gitu.
0: Oke. Pernah nggak ngalamin momen? Pasti ya namanya proses belajar. Kadang kan kalau komika itu dari jokes-jokes yang tidak hanya untuk sekedar tawa gitu ya, tapi juga yang aku tahu sebagai pengkritisi juga nih gitu, yang roasting-roasting ya kan. Pernah ada momen absurd, momen menakutkan, mungkin pernah open mic kan, sering open mic kan, otomatis ada gak sih momen aneh gitu, entah itu ngebangun viewer atau penonton supaya lebih hidup tapi ternyata penontonnya lagi galau-galau nih, lagi gak mau.
1: Sering.
0: Oh, sering.
1: Sering malah kalau yang gitu-gitu. Kita niatnya ngehibur malah makin baper nih. Malah makin tersinggung.
0: Oke, ternyata banyak ya.
1: Iya.
0: Coba dong, kata kalian kan banyak yang ternyata ada yang beberapa mungkin tidak suka, dan bukan tidak suka sih sebetulnya, tidak biasa mungkin ya, tidak biasa gitu kan. Cara menikmati stand up komedi itu gimana? Kalau kita kan minum kopi nih, cara nikmatnya espresso, americano beda-beda ya. Nah kalau menikmati stand up komedi nih, biar sahabat-sahabat multatuli di rumah tertarik. Jadi kalau ada yang seriusan kan gak bisa ketawa gitu, padahal itu tuh joke lucu gitu. Yeah. Menurut kalian coba sebagai pakar komika nih.
1: Cara menikmati stand up komedi itu yang pertama, hubungan rumah tangga harus lebih baik dulu gitu. Karena percuma nonton stand up kalau lagi di rumah tangga.
0: Lagi ruwet gitu ya.
1: Iya, lagi gak baik-baik aja kayak percuma lagi.
2: Mau ketawa keinget dapur gitu.
1: Iya. Hubungan harus baik-baik dulu sama pacar, sama pasangan gitu.
0: Ya, oke. Menurut Ario sama juga.
2: Iya, intinya relax aja nonton stand up mah.
0: Dinikmati gitu ya.
2: Dinikmatin aja. Mau lucu ketawa, enggak lucu ya udah.
0: Ketawa-ketawain aja. Kasihan komikanya gitu ya. Oke. Ini semakin seru nih sahabat multatuli. Menurut kalian nih Justin, ya ampun, maaf. Sorry. Dan Aryo, tantangan terbesar membangun komunitas stand up nih. Kalian kan penggerak tim PKK gitu.
2: Baru yang disebut penggerak ya.
0: Bukan penggerak, apa dong?
2: Anggota aja kan ya.
0: Anggota koperasi. Oh, kalian ini anggota. Anggota komika, anggota stand up komedi Indonesia. Oke, gitu ya. Tantangan terbesar membangun komunitas stand up di daerah Rangkas Bitung apa? Kita tentuin dulu deh tujuannya dari komunitas ini buat apa?
1: Tujuannya
0: dulu.
2: Nembak kamu. Nembak kamu ya.
0: Tenang, ini bukan cerdas cermat.
2: Tujuan awal kita masuk di stand up Rangkas sih sebenarnya buat ngembangin dan ngenalin stand up Indo Rangkas itu ke masyarakat Lebak aja sih.
0: Oke. Okay. Ada berapa banyak sih sebetulnya yang sudah jadi ini, ada baiat dulu enggak?
1: Baiat.
0: Tahu enggak dibaiat?
2: Dibaptis. Tahu enggak dibaptis sama gimana ini?
0: Kalau mau ikut komunitas ini ya. Di ada perjanjian darah merah, darah suci dulu enggak gitu.
1: Oh.
0: apa cuma kita kumpul-kumpul aja?
1: Iya, gitu. Jadi datang aja ke open mic kita, bawa KTP sama SKCK, SKCK ya. Aman sih itu.
0: Terus gini-gini gitu. Ya, ya. Jangan ditiru buat pinjol kalian ya.
1: Datang aja Bu ke open mic kita.
0: Tapi pernah nggak di apa namanya di wadah itu, di wadah komunitas itu, oh ternyata anggota kita, bukan anggota sih sebetulnya ya, oh ternyata pengikut sih, pengikut kita banyak gitu. Kira-kira ada berapa orang yang aktif deh komika di negara Rangkas Bitung kita tercinta?
2: Negara Rangkas Bitung yang aktif sekarang kurang lebih 15 orang.
0: Banyak ya? Itu khusus dari Rangkas Bitung?
2: Iya.
0: Dan pernah, aku juga pernah dengar kita ya, Habibie collab juga dengan daerah lain.
2: Iya.
0: Di daerah lain ada juga berarti?
2: Ada banyak. Hampir se-Indonesia sih sebenarnya.
0: Enggak, maksudnya yang aktif gitu kan?
2: Iya.
0: Aktif. Paling jauh Rangkas Bitung udah terkoneksi dengan...
1: Di Lebakna ya Bu ya?
0: Iya.
2: Oh komunitas. Jakarta
0: naik KRL lah 2 jam ya, gampang gitu. Oke, itu tadi. Sekarang tantangannya yang terbesar, tujuannya kan kalian ingin memperkenalkan stand up Rangkas.
1: Ya,
0: jadi biar semua warga Rangkas Bitung bisa ketawa dengan apa adanya gitu ya. Cie, jero amat.
1: Tagline kita kan gak lucu, kita debus Bu.
0: Iya, bagus. Jadi jadi potong-potong apa gitu ya. Oh, nah sekarang Aryo, Justin. Open mic di Rangkas Bitung masih rutin apa enggak?
2: Alhamdulillah udah rutin.
0: Nah, kasih tahu dong sama semua yang ada di sini, sahabat Multatuli, bagaimana cara kalian itu ngajak anak muda buat berani tampil gitu, terutama orang-orang yang senang dengan stand up comedy.
2: Kalau misalnya mau ke stand up kan tinggal datang sama follow IG stand up Rangkas aja biar tahu info-info. Okay. Karena minggu ini kita lagi khusus open mic keliling.
0: Open mic keliling.
2: Iya, jadi ke hampir ke semua kafe yang ada di Rangkas kita mau kunjungin untuk promo acara juga.
0: Oh gitu, masif untuk juga ya.
2: Untuk mengejar penjualan juga.
0: Oke. Okay.
2: Kalau untuk caranya tampil ya beraniin diri dulu aja sih.
0: Yeah.
2: Siapin mental aja. Mm-hmm.
0: Perlu nggak public speaking?
1: Perlu banget.
0: Biasa baik.
1: Perlu. Karena kebanyakan Ibu komik-komik juga kadang ikut ke stand up comedy itu, ke stand up Rangkas ya khususnya, bukan cuma untuk belajar ngelucu atau apa kan, ada juga yang mau belajar public speaking.
0: Nah itu
1: iya.
0: Berarti ya, jadi orang yang tadinya mungkin tidak percaya diri untuk tampil ya, iseng-iseng nonton stand up comedy, stand up Indo Rangkas Bitung, kalian-kalian komika dari Rangkas Bitung tertarik untuk bisa public speaking. Itu tujuannya mungkin ya. Cakep. Oke.
1: Oke.
0: Oke. Sahabat Multatuli yang baru saja bergabung bersama kami di sini, sekali lagi ya, Multatuli FM kedatangan tamu duta besar dari wilayah mana, rumahnya ada di mana? Stand up Indo Rangkas Bitung. Selain ada Justin Bieber dan juga Zain Malik, ada juga sebelah sana sales multi internasional kita Apipik Aochan. Ya. Balik lagi nih, kalau materi lucu sendiri biasanya dapat ide dari mana? Apa itu kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi?
1: Banyak ininya sih Bu, banyak metodenya ya.
2: Iya,
1: ya. Kalau kita sih ambilnya dari keresahan aja. Keresahan kita yang pernah kita alami atau keresahan yang sehari-hari gitu ibaratnya.
0: Nah lo, pernah gak mengkritisi pemerintah? Au.
1: Jujur, saya pribadi belum.
0: Buntan. Kan banyak tuh ya, seperti yang kita tahu komika-komika besar, contohnya Putri, Kiki Saputri, itu yang paling sering aku tonton. Kalau yang dari luarnya, Alex Jamini yang seperti itu.
1: Oh,
0: ya. Itu bukan so-soan atau kumaha ya, di tiba-tiba di FYP-nya ada itu gitu. Nah, sampai di mana nih gitu? Kalian ini prospeknya untuk dari komika ingin menghadirkan sesuatu yang beda mungkin, apa cuma materinya cuma dari kehidupan sehari-hari aja tanpa ada mengkritisi sesuatu gitu.
1: Mungkin di Rio nih.
2: Sebenarnya kalau misalnya pengen mengkritisi atau apapun, sebenarnya diboleh-bolehkan aja. Boleh-bolehin aja kalau kita terserah ke

0: tidak hanya bebel dagang saja. Ih kok kalem amat sih Justin, gimana? Oke, sekarang aku mulai sedikit nih ya sahabat Multatuli mengulik keluarga kalian. Tahu gak kalian bentukannya begini? Maksudnya tongkrongannya stand up komedi, jadi komika gitu. Tongkrongannya di stand up komedi Indonesia. Keluarga tahu nggak gitu? Atau cuma B aja? Kalian dapat support nggak dari keluarganya?
1: Harusnya B aja
0: kali ya. B aja, ini gimana sih keluarganya? Tolong bapak ibu, ini anaknya di support jadi komika Rangkas Bitung gitu. Justin?
2: Nah, saya sih di support sama istri.
0: Oh, sama istri, bagus lah. Berarti istrinya tahu?
2: Tahu, alhamdulillah.
0: Bahagia terus ya dia?
2: Bahagia terus dia.
0: Oke.
2: Okay. Insya Allah.
0: Alright, sudah di sesi berikut ini sahabat muda dulu, aku sampai speechless nih. Kita gali deh sedikit lagi ya. Menurut kalian nih, kakak-kakak, abang-abang, seberapa penting komunitas kreatif seperti stand up comedy untuk anak muda di Lebak dan sekitarnya? Coba aku pengen pendapatnya nih dari anak-anak stand up. Penting nggak sih sebetulnya gitu, komunitas kreatif? Komunitas kan cuma nggak cuma stand up aja kan, banyak. Sebetulnya penting nggak sih?
2: Penting itu bu, menurut
0: ya, tante
2: penting.
0: Ah
2: penting atau madam?
1: Penting sih, penting. Karena yang pertama ya bisa ngelatih public speaking
0: khusus untuk di stand up gitu ya.
1: Public speaking terus sama itu sih, open minded aja.
0: Open minded ya, seperti tema kita ya, open mic ya, jadi biasa. Open minded. Nih, untuk yang pemalu-pemalu, mulai deh nongkrong sama abang-abang kita ini dari stand up Indo Rangkas Bitung ya. Jadi yang pengen mendengarkan, ini kayaknya gak habis-habis deh. Kalau udah nongkrong, ngopi, gak bakal habis pembahasan. Hayo we gitu.
2: Iya.
0: Ngopi we, ngopi we.
2: Masuk lambung.
0: Pernah gak open mic yang paling jauh di mana? Itu cuma sekitaran Rangkas Bitung aja.
2: Dari kitanya atau dari komunitasnya?
0: Dari komunitas dulu deh.
2: Komunitas sih dekat-dekat sekitar Rangkas aja sih bu.
0: Oke. Anak-anak
2: kita juga namanya sekitar Rangkas ya.
0: Pernah nggak pertukaran pelajar gitu kalian ke orang Zimbabwe ke sini?
2: Zimbabwe?
0: Iya, kalian yang ke sana gitu, open mic di sana. Aduh. Ada rencana nggak? Kan mau mungkin go internasional. Mau kan jadi go internasional
1: ya? Panji aja masih sulit ya.
2: Iya.
1: Apalagi kita gitu.
0: Tapi ada target khusus gak kalian mau jadi komika? Nextnya kalian jadi komika yang nasional gitu. Tampil publik banyak.
1: Hampir rata-rata anggota komunitas pengennya kayaknya jadi komika.
0: Rata-rata backgroundnya komika kita dari mana nih? Apakah pelajar? Apakah bapak rumah tangga?
2: Pengangguran bu.
0: Jangan jujur banget sih kata pertama ya. Bangun ininya dong, brandingnya.
1: Ya, pokoknya yang paling inti dari sekarang itu yang pengangguran.
2: Enggak.
1: Sama banyak sih.
2: Banyak yang pelajar ada, mahasiswa ada bu. Okay.
0: Madam,
2: tante,
1: umi.
0: Baik Abi.
2: Mahasiswa ada, pelajar ada ya. Ya. Bahkan yang sales kayak Bang Bibik juga ada. Itu banyak sih backgroundnya macam-macam.
0: Backgroundnya macam-macam. Baik sahabat Multatuli di 89 Multatuli FM, buat kamu yang baru bergabung di sini, udah ada komika-komika asli dari Rangkas Bitung nih di sini ya sahabat Multatuli. Bu Pidi, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Oke, cukup. Oke ya. Mau lagu dulu boleh deh. Lagu dan komersial break berikut ini. Stand up.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lebak Kruhai.

0: 89 Mutatul Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Masih di talk show kita, sahabat Mutatul, sampai pegel perut aku ya. Sudah siap nih Aochan dan juga Aryo? Aochan! Bagus dan Aryo, Justin. Oke, tapi satu deh pertanyaan untuk Justin dan Ajay Malik ini ya. Sebetulnya ada program apa nih yang dipunyai dari komunitas stand up Indo Rangkas Bitung?
1: Untuk program tahunan, kita ada kompetisi internal. Namanya kompetisi Rangkas Bitung Lucu, itu KRL. Itu dimulai dari tahun kemarin, tahun ini sama nanti tahun depan juga. Itu program tahunan.
0: Teknisnya seperti gimana?
1: Teknisnya itu kita sambil nyari anggota baru, sama anggota-anggota yang kemarin ikut lomba tapi belum juara, masih bisa ikut.
0: Jadi terus bertarung gitu ya, satu sama lain. Pemenangnya dapat apa nih?
1: Pemenangnya dapat uang goceng.
2: Sama bensin 1 liter, Bu.
0: Izin sebentar ya. Ada lagi program lainnya?
2: KRL.
0: Selain KRL itu?
2: Kalau sekarang sih kita lagi fokus di stand up night. Itu tuh soon ya.
1: Iya,
2: itu juga salah satu program stand up Indo Rangkas. Hajat terbesarnya.
1: Iya, hajat terbesar setiap komunitas stand up.
0: Jadi stand up night?
1: Stand up night.
0: Malam-malam dong?
2: Malam.
1: Iya, malam.
0: Jadi dari kafe ke?
2: Kalau stand up night itu udah enggak di kafe,
1: Jadi itu bisa di gedung, auditorium atau di aula.
0: Oh gitu.
1: Di acara besar lah.
0: Wah, ini mah pokoknya harus update terus ya di sosmednya Stand Up Indo Rangkas Bitung, biar tahu schedule-nya, siapa aja yang tampil, di mana aja gitu ya. Karena tidak bisa diprediksi sepertinya tempatnya. Apa sudah disiapkan? Sudah disiapkan.
2: Enak. Tinggal di-announce aja, Bu.
0: Madam.
2: Madam, tinggal di-announce
0: aja, Madam. Aman, Madam. Oke. 89 Mutatuli Radio, cerdas, informatif, dan solutif, semakin seru, sahabat Mutatuli. Coba deh ya, bukan menguji nih. Kita pengen tahu nih, selucu apa sih warga atau komika kita, Rangkas Bitung, kota, dan sekitarnya, ya. Kasih dong punchline terbaiknya nih. Siapa dulu nih yang mau nih? Silahkan.

0: Ih malah lirik-lirikan.
1: Sok, Rio.
0: Oke. Silakan Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama gue Rio. Kata teman-teman gue ini tinggi. Saking tinggi itu gue bisa lihat cita-cita orang. Ocan cita-citanya mau ngebebasin Rangkas tuh. Biar demi negara sendiri katanya. Kacau Ocan. Dan jadi orang tinggi itu kesel tau. Sering ditanya gimana caranya jadi tinggi. Ya gak tahu. Gimana? Ya gen, itu mah gen. Orang pendek mau jadi tinggi, operasi sana. Operasi sana. Sama ada satu penelitian tentang orang tinggi. Penelitiannya ini ada di University of Oxford.
0: Keren.
1: Jadi isi penelitiannya itu cewek lebih menyukai laki-laki yang berkaki panjang. Itu di luar negeri. Di luar negeri, di Indonesia khususnya di Rangkas. Tidak. Cewek lebih memilih cowok yang bermobil panjang. Mobil. Panjang kan? Terima kasih.
0: Oke lah, approve ya. Itu penelitian dari mana? Panjang. Di otak aku limosin gitu ya. Apa Lexus yang boleh sebut merek, boleh ya. Ternyata mobil. Tuhan, absurd sekali. Boleh, hai kakak Justin. Tunjukkan pesonamu. Kamera di sebelah sana. Roll action.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kenalin nama gua Bagus. Dan kata teman-teman gua, senyuman gua ini manis. Halo. Ya, gua mau cerita aja. Jadi yang belum tahu tuh gue kuliah dan sekarang udah diwisuda gitu. Nah, yang belum tahu tuh gue kuliah selama 5 tahun buat gelar D3 ya. Emang tolol gue bener dah, goblok aja, bodoh gitu. Mana kuliahnya di LP3I ya, udah sedih banget gitu. Anda tuh LP3I gak tuh?
0: Lembaga pendidikan?
2: Nah, jujur saya juga kuliah di LP3I gak tuh kepanjangan LP3 tuh apa gitu. Gak tahu saya. Saya juga gak tahu gitu. Saya pernah nanya sama teman saya kan, bro lu tuh kepanjangan LP3I apa? Terus kata teman gue, dia jawab, oh LP3I mah ini Gus, Linkin papapapapak Indonesia katanya. Kepantasan gue sampai kampus bawahnya pengen nyekrim gitu ya. For one last time. Iya. Dan gara-gara gue kuliah di LP3 itu gue sering banget diceng-cengin sama teman-teman gue gitu. Diledekin tuh sering gue. Kata teman-teman gue nih, kampus gue nih kampus ruko tuh ya. Setaranya sama Indomaret katanya. Alfamart BSI lah, karena kita rival ya kan. Iya. Kalau di Rangkas ada Latansa. Itu kayak 212 Mart. Itu aja gue Bagus, makasih.
0: Emang luar biasa ya. Maksudnya luar biasa tapi kok kepikiran. Itu ya, komika itu fungsinya itu ya, membuka khasanah minded orang-orang gitu ya. Oke, semoga menghibur kamu semua sahabat Multatuli. It's time us to say goodbye untuk kesempatan kali ini. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin sedikit banyaknya, silahkan. Aryo, Bagus.
1: Jangan lupa kita beli tiket stand up night in Rangkas Bitung yang bertajuk Multatuli Love. Nanti tanggal 26 September 2026, tempatnya di Latansa Masiro, di gedung Latansa Hall. Di situ line up-nya ada banyak, ada line up Jawara sama line up Lokal Heroes dan juga ada satu guest star komik nasional. 26 September. Harga tiketnya sekarang lagi dijual itu early bird 100.000. Nanti bakal ditutup di pertengahan bulan Juli. Juni, pertengahan bulan Juni. Nanti harga normalnya 150.000.
0: Oke. Sudah jelas ya sahabat Multatuli. Ah Justin?
2: Sama.
0: Oh sama.
3: Langsung. Dia mau kerja.
0: Gak mau kerja deh.
2: Sama
0: aneh.
2: Bu.
0: Oke.
2: Sama Bu.
0: Ditelan aja mic-nya gak apa-apa.
3: Ulangi sama Bagus.
0: Oh. Ulangi yang tadi yang disebutkan oleh Rio nih.
3: Agenda di Latansa.
2: Oh agenda. agenda di Latansa diulangi lagi. Ya, sama kayak tadi Rio.
0: Iya, apa?
2: Ada stand up night, itu tuh bertajuk Purta Tulap, itu tuh stand up show yang akan ada di Rangkas Bitung. Itu bakal ada dua line up, ada sesi jawara dan juga sesi local heroes. Dan juga ada satu guest star. Nanti waktunya tuh di tanggal 26 September 2026 ini.
0: Oke.
2: Okay. Harga tiketnya untuk sekarang early bird tuh ada 100.000. Sampai pertengahan bulan Juni ini di tanggal 15 mungkin ya. Kemungkinan sisanya nanti bakal dijual secara normal. Harga tiket normal itu bisa di kisaran 150.000.
0: 150.000 saja ya. Ya. Oke, jangan lewatkan sahabat Multatuli dulu ya. Event stand up night apa dan Multatuli Love? Multatuli.
2: Bertajuknya, Bu.
0: Oh, tajuknya Multatuli ya. Love. Multatuli Love.
2: Multatuli Love.
0: Oh, Multatuli Love.
2: Ya, okay. Plesetan dari Multatuli ya.
0: Pinter kan ya sahabat Multatuli. Oke, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Justin dan
1: Jain
0: Malik.
2: Siap, Madam.
0: Abi. Oke, sahabat Multatuli, buat kamu yang ingin bergabung ya, silakan follow juga. Selain follow Instagram Multatuli FM, juga follow Instagramnya Stand Up Indo Rangkas. Oh, underscore, pakai underscore. Ah,
2: ya.
0: Udahlah, sebut aja, cari. Nanti juga udah keluar tuh. Betul, ya, banyak.
2: Stand Up Indo Rangkas Bitung.
0: Iya, pokoknya potensi apapun yang anak muda yang ada di Rangkas Bitung yang positif, kita tampung di sini ya, sahabat Multatuli. Untuk kamu juga yang tertarik punya komunitas tertentu, silakan DM di Instagram kami. Nanti kita ketemu di acara berikutnya. Oke.
2: Mantap.
0: Terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Sampai ketemu Madam. Di Madam. Cepat beneran loh, melekat langsung ya jadi julukan. Abipik.
4: Ya.
0: Terima kasih banyak. Aochan, ya. Jangan bosan kalau ada event apa-apa bisa kita collab ya.
4: Oke.
0: Okay. Sampai di sini kebersamaan kita sahabat Multatuli. Jangan lewatkan acara talk show berikutnya ya, setiap harinya. Kemudian untuk Sabtu Minggu adalah komunitas dan juga UMKM. Evolun dari pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Bagi Wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12, Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Lebak Ruhai.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Multa Tuli FM. Kamu sedia, setiap hari. Bersama Multa Tuli FM.

Pasar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم ان الصلاه كانت فاقيموا الصلاه على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: menanggulangi terjadinya bencana longsor.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Mula Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Memilih hewan kurban tidak boleh asal ya. Pastikan hewan dalam kondisi sehat, tidak cacat, tidak pincang, tidak terlalu kurus, serta memiliki nafsu makan yang baik. Hewan yang sehat biasanya terlihat aktif, matanya cerah, dan bulunya bersih.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Mana sih ini?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah nanti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, program pemerintah di bidang pendidikan terus diperkuat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Pendidikan bermutu menjadi salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah. Fokus utama program ini mencakup peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan lebih siap menghadapi tantangan global. Hadirnya sekolah rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

0: school kids.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTBH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit

0: siap nih.
1: Betul, peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
0: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
0: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
2: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
0: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
2: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
6: Mari kita standarkan data.
4: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakgap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakgap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: enak juga.
1: Wow, menggugah selera banget ya.
2: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
0: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
3: Kalau ini namanya kaledong. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
0: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
2: Rasanya luar biasa.
0: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
4: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
7: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
8: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
9: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Dahsyat.
7: Bu, kenapa sih? Berisik amat dari tadi.
10: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
7: Apaan tuh?
10: Namanya Dahsyat.
7: Hah? Dahsyat?
11: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TPPKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga. Kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan

0: dilaksanakan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ta fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Yuk, isi akhir pekanmu dengan hal seru di Multatuli Weekend. Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menyajikan dunia anak, remaja, serta segmen literatur Multatuli yang membahas rekomendasi buku dan film menarik. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
1: More music. 89 Multatuli.
2: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
3: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Bersama Multatuli FM,

0: 99.9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Siap? 1, 2, 3,

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Bersama Multatuli FM.

0: Elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasanya semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasanya semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo sahabat Mutatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
4: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
5: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. satupeta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

0: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau Moringa olivera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
0: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau Moringa olivera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa Kondang Sadaya, alhamdulillah dinaungi orang tua sahabat pandai nyata di acara seni budaya Sunda.
2: Golek. Ya, nah,
3: biasa Mang Jarwo.
2: Mang Jarwo. Ya mohon.
0: Ya, Mang Jarwo lah enak mah.
2: Mang Jarwo, ngenahin mah gitu.
0: Mang Jarwo jeung Mang Iko ngarahap kabeh buntutna o. Gitu.
2: Ngagorolongnya.
0: Ngagorolong.
2: Pemirsa Kondang Usang Sadaya dina wengi urang tiasa yang mangpolong pamprok jonghoknya dina acara seni budaya Sunda. Tiasa hade anu bade ngamumule atawa napi ngelestarikeun seni budaya Sunda nyaeta
0: selain dina urang sorangan.
2: Leres kitunya.
0: Gitu. Jadi ya, ngaran ngarawat.
2: Ngarawat
0: sareng naon teh ngaranna ngajalankeun teh rada sesah ngarawat ah Mang
2: Iko. Iya, mohon.
0: Jadi nu ngarawat mah pan kudu dipupuk.
2: Dipupuknya mohon.
0: Terus di lemen cek tetangkalan teh mah atuh kudu dibersihan. Kudu
2: disiramnya.
0: Disisiran gitu pan. Jadi lamun disebut biaya biaya pemeliharaan mah lebih kumanya lebih gede biayanya.
2: Lebih gede, ageng ya.
0: Ngarawat mah gitu. Tapi lamun segala sesuatu lamun teh dirawat moal bagus.
2: Moal buahan,
0: ya, moal kembangan, moal bagus, gitu, ya. Terus moal istilahna naon ngaranna? Moal sesuai harapan meureun nya.
2: Mohon gitu.
0: Gitu. Jadi mudah-mudahan orang teh salaku suku selera teh tiasa ngarawat, tiasa ngalastarikeun ngaran budaya orang, itunya nyaeta budaya Sunda.
2: Budaya Sundanya.
0: Baik eta dina seni Sundana jaipong, atanapi jaipong wayang jaipong golek, itunya.
2: Ya.
0: Jadi ira hadilah gitu nya Mang Iko nya. Soalnya tadi BG badai kadieu teh ka bawa macet tadi.
2: Oh macet aya
0: aya rombongan ti apa nama ngaranna bobotoh Persib.
2: Bobotoh Persib.
0: Anu, seperti nate ngarayakeun kemenangan. Ngarayakeun kemenangan Persib gitu nya.
2: Lawan mana eta?
0: Lan?
2: Lawan
0: duka eta hari kemarin teh informasina bahwa tim Persib untuk bisa menjaga apa namanya juara ketika bertanding di hari ini itu cukup apa bermain imbang sudah pasti lolos menjadi juara
2: gitu. Ya bang
0: itu ya. Komode menang berennya
2: komode menangnya
0: hari katingali nama teh baru dak teh ngompoi motor teh katingali nama menang eta.
2: Oh gitu nya
0: ya meureun urang kudu ningali informasi lewat internet meureun.
2: Ya mohon.
0: Bahwa perayaan bobotoh Persib ieu teh atas kemenangan lawan saha eta tah? Mang Madrico. Disebut Madro iklan Madrico. Tapi nya eta pan bagian dari barudak ayeuna teh naon teh ngaranna? Ngajaga
2: ya,
0: terus menan ngaranna teh sebut nate ya ngelestarikan ngenalkan bahwa kukumaha pan urang teh bari atuh kapungkurna pan ngarejeung di Jawa Barat nya
2: mohon
0: ngaruh di Jawa Barat jadi ketika Persib eta main bola atau orang yang merenkan orang Sunda ataupun ke bawah
2: bawahnya
0: ke bawah gitu kudu bisa ngadukung gitu kan ngadukung jadi meren barudak ayeuna meren dengan kemenangan Persib ieu termasuk bagian dari melestarikan melestarikan korsa dari apa nama nate sebut nate sebagai suku suku Sunda suku seperti Sunda. Itu jadi meren alhamdulillah budak ayeuna nate meren tos apal gitunya kenungaran jati dirina gitu makanya pas tadi meren timna menang dirayakeun tah bentuk ya,
2: sampai macet
0: kemenangan nate ya gitu ke barudak rame Bang Riko eta bodak naik motor luar biasa
2: jadi lewatna lewat mana ona Lewatna lewat jalan ona pangintennya.
0: Atu pokoknya mah jalan-jalan utama teh jadi perlintasan para boboto. Termasuk jalan Multatuli.
2: Keliling.
0: Keliling termasuk ke jalan Jenderal Ahmad Yani, ke Mandala gitu ta.
2: Ya.
0: Tadi teh ngaliwat pas tadi aya di Tajur teh usur
2: pisan.
0: Eta rombongan teh ya gitu. Luar biasa gitu nya.
2: Ya.
0: Nah, jadi meureun urang ayeuna dina acara Japek teh bagian urang ngamumule.
2: Ngamumule. Ngalestarikeun nya.
0: Ngalestarikeun supaya bodak ayeuna teh entong hilap bahwa aya jaipong, aya wayang golek. Itu anu bagian dina seni Sunda teh ya
2: budayanya
0: itu
2: tong sampai leungit ya teh budaya urang teh nya. Jadi kedatarang ya nya kaula muda
0: gitu, kaula muda karena kaula muda eta utamana anu bakal
2: neruskeun
0: generasi-generasi ini nu bakal ngarawat
2: nah eta
0: nu bakal ngalestarikeun jeung terus menghidupkan seni budaya Sunda teh ya.
2: Oh nya
0: pertos gitu.
2: Jadi ngariksa ngamumule nya sareng ngalestarikeun warisan leluhur sangkan tetep hirup tur jadi jati diri masyarakat.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi ya langkah penting sangkan budaya urang henteu leungit kagres ku kemajuan zaman.
0: Iya, pan anu ngaran kemajuan zaman mah diakui ataupun henteu eta teh bakal menjadi bagian dari perjalanan tiap tahunna.
2: Mohon gitu.
0: Tiap tahunna jadi budaya-budaya asing itu akan muncul eta teh.
2: Iya.
0: Akan muncul komo acana bari ku kecanggihan modernisasi teh teh mulai handphone nya kan.
2: Iya.
0: Teu arapaleun budak-budak ayeuna lamun misalkan lain ti urang mah kan, anu gitu. Terus ngenalkeun anu terus nanti nyosialisasikeun gitu nya.
2: Sosialisasi mohon. Terasnya ja basa Sunda mah biasana ke ngagunakeun basa Sunda anu loma atanapi lemes sareng kaluarga. Baraya sareng lingkungan sakitarna nya. Jeung kesenian mah nyaeta kesenian tradisional urang ngarojong atanapi diajar kesenian. Aya angklung, dagung, wayang golek sarang tari jaipong gitu Kang Jarwo gitu nya.
0: Ya. Ari bicara dina seni mah do otomatis teh meureun berkaitan dengan etika.
2: Etika.
0: Etika teh ben ketika berbicara
2: nah eta
0: anu budak ka kolot teh kumaha?
2: Leres.
0: Teras nu kolot ka budak teh kumaha? Mun kitu teh. Makana meureun dirinya teh aya bahasa Sunda anu lemes.
2: Mas.
0: Sarang bahasa Sunda anu umum.
2: Umum gitu nya.
0: Jadi teu bisa nyebut Sunda kasar teh gitu.
2: Bisa.
0: Teu bisa jadi nyebut Sunda umum gitu. Maksudna teh anu gampang kaprah di nantengan dimengerti.
2: Nya gitu. Ku
0: budak ayeuna teh ya. Jadi lamun misalkan hoyong terang lebih dalam mah atuh kudu belajar.
2: Nah gitu nya.
0: Kudu belajar tatar Sunda.
2: Ya upami tina kuliner mah jeung adat gitu Kang Jarwo. Urang ngamumule kadaharan tradisional Sunda sareng ngajaga tata krama. Sili asih, sili asuh, sili asah. Dina kahirupan sapopoe. Lamun kuliner ieu naon ya?
0: Kuliner.
2: Kuliner biasana kan nu terkenal lamun Malingping mah naon da?
0: Ari Malingping mah atuh dikenalan de kunun naon teh ngaranna
2: teh
0: leupeutnya.
2: Leupeutnya.
0: Leupeut apa naon teh sebutna teh? Ah leupeutnya.
2: Leupeut. Ada dina awi teh nya.
0: Awi teh anu dibeuleuh.
2: Diasakeuna.
0: Leupeut.
2: Eta.
0: Eta sebutna. Tapi aya masih hiji dia teh sebutna naon teh urang teh poho.
2: Lamun bayah sale. Selamun bayah sale. Gitu nya. Cau di
0: poe anu dijemur nya. Anu dipan di poe gitu nya.
2: Mohon.
0: Terus meureun kue pisang.
2: Kue alias pisang. Papais. Nah, papais.
0: Jojorong.
2: Jojorong.
0: Nah. Terus naon dia kue-kue tradisional ta?
2: Nya lapis.
0: Lapis.
2: Nah. Teman nya. Seueur sih nya. Pasung.
0: Pokona mah dina kuliner teh paling seueur eta. ayah Rangda kaudan kan kumaha.
2: Tah, Rangda bae ge aya nya. Terus
0: ingat bae. Kami bahasa kerbetiknya ayah karena cimplung nama Mang Iko nya.
2: Cimplung.
0: Jadi cimplung yeah. Eta tina cau.
2: Ya. Yeah.
0: Bawa digoreng heula tanya.
2: Ya. Yeah.
0: Terus di gula beureuman tah.
2: Di gula beureuman.
0: Tah ayeuna geus hararese teh nangan cimplung tah
2: Mang Iko. Ese.
0: Ese cimplung. Padahal nanya teh aya. Gitu. Eta kami lamun ngarasaan cimplung teh waduh.
2: Eh dia. Beureum kicipnya.
0: Kicip-kicipan. Jadi meureun lamun misalkan aya daerah ataupun kampung desa gitu nya anu masih kene ngalestarikeun tadi teh kulineran seperti cimplung, kami masuk hangasaan.
2: Gitu. Udah geunah ya.
0: Heeh.
2: Riem amis.
0: Jadi pan ngaran cau gitu pan ya. Asa nama di kulub eta teh cau teh geus dibebek teh ya.
2: Dibebek.
0: Heeh, dibenyekeun gitu. Duka digoreng, duka dikulub. Tah, tos jadi tah bundelan teh ya. Eta diasupkeun tah. Kanu ditekoran teh tah nan teh
2: karena
0: daun ditekor.
2: Oh daun ditekor.
0: Daun cau teh ya ditekor terus dibere eta tah. Dibere gula beureum.
2: Gula beureum.
0: Bener.
2: Geura eta.
0: Ruhun. Jadi ti sabarang eta nepi ka ayeuna encan pernah tah ningali cimplung. Beneran. Sugan gitu dari mana aya gitu. Kami marek maksakeun gitu.
2: Cimplung we nya.
0: Cimplung we.
2: Pokona mah hirup cimplung we nya gitu nya.
0: Jadi emang kulineran mah asalna mah rada kaya eta di Sunda teh ya. Seueur ka mamanana teh ya gitu nya.
2: Bon.
0: Di samping karedok gitu kan.
2: Ya karedok.
0: Eta nah. Emang bagian tina kulineran ya, Sunda pan ya karedok.
2: Karedok.
0: Gitu. Pecel gitu kan.
2: Ya,
0: karedok. Jadi ari karedok jeung pecel mah bedana. Karedok mah pake naon teh?
2: Mentahan ya,
0: atahan. Cikuran gitu nya.
2: Cikuran.
0: Ari pecel mah asakan ya.
2: Asakan.
0: Jadi geus direbus heula.
2: Nah, kacang gitu. Ya.
0: Jadi bumbu kacang bumbu gitu kan. Kacang. Tapi henteu ngangge cikur.
2: Henteu.
0: Ari karedok mah. Ayo cikuran atau rada seger.
2: Jadi karedok melekohnya.
0: Melekoh gitu ya. Kok mau tadi bari aya lauk asin?
2: Lauk asinnya cocok.
0: Lauk asinnya dari Mang Nyarwo mah resepna teh lauk asin anu amis teh ya.
2: Heeh etanya.
0: Naon heut?
2: Udah teh kicip-kicip pengen karedok jeung lauk asin mah.
0: Ini lauk ya. Asin tuh ya. Anu lauk asin anu rada amis teh tah. Di amisan gitu tadi goreng teh beuh eta.
2: Deng-deng teh ya.
0: Deng-deng.
2: Deng-deng.
0: Deng-deng asin eta beuh. Asana mah daging kotor, daging sapi, daging kebo mah lewat.
2: Lewat we nya. Lewat ka mana eta?
0: Atuh kalewat ku urang ya. Amun aya masa robe pasti. Dibebek segala gitu kan.
2: Padahal
0: ku eueuh gitu jadi kalewat ku urang eta daging kotok gitu nya, daging hayam gitu nya. Terus daging sapi, daging kebo eta lamun terus aya karedok jeung lauk asin eta deng-deng. Lewat.
2: Lewat. Kabale-kabale dongan ya.
0: Aduh nya.
2: Aduh enggak
0: ada namanya. Anu notos ngiringan dina acara mangga urang antos nya. Antos nu bade ngiringan dina WA gitu nya. Mangga atuh sugan bae boga carita naon gitu nya. Atuh kirim we dina WA na Multatuli.
2: Sabaraha eta?
0: Di 08111
2: 08111
0: 806
2: 806
0: 89
2: 00 00.
0: Nah eta teh nomor WhatsAppna Multatuli. Pikeun pamirsa anu aya di luar
2: ya.
0: Anu hoyong ngiringan dina ieu acara mangga. Kalarasan cenah Mang Iko sareng Mang Jarwo nuju keur ngomongkeun kulineran cenah atuh sugan apal aya naon deui di lemburna teh.
2: Ya mohon.
0: Dibaja oh cenah misalkan Mang Iko di lembur kami mah aya ngaranna naon ngaranna kue rendak kaudan misalkan gitu.
2: Rendak.
0: Jadinya meureun urang oh nu kumaha? bari dipotokin teh meureun. Tah bentuknya dongkos gitu. Cimplung cenah cek Mang Jarwo. Tah dongkos kieu cimplung ye Mang Jarwo.
2: Urang tangguh keneulan nya Kang Jarwo nya.
0: Yo mangga-mangga.
2: Ayeuna jaipongan.

0: Kokosodan gogolera.
1: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Aduh, mana sih nih?
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah nanti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ruhai, kita punya cerita dari tawa sampai asa. Multatuli FM 8900 selalu ada. Nemenin kamu setiap

Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Mota Kuli 89 FM mengudara.

0: lo horeng kasiron saha nembe teh Agani. Alhamdulillah Sultan beras nuhun Agani. Alhamdulillah aing jadi raja puyeu. Heh jadi raja sesar. Aduh ya Allah. Iya ye dawala.
1: Kulan
0: leungih ye.
1: Aduh.
0: Ya akang ti nagara paburantak geuy.
1: Ay. Walah euy. Tersangka gede milik di makutaan si Raja Fir'aun gitu.
0: Ambiling gue ngoblong si Fir'aun.
2: Raja Depok.
1: Alah, ayo maka dong telat datang nak. Sugan teh mau ada kalungan
0: doi. Yayi, yayi kaipe, yayi.
1: Lain, abong kena di makutaan ngomong kau sesatria gitu.
0: Ayo maku mama kota dulu. Dawala.
1: Naon pegek
0: setan ulung sih kalanjut teh
1: berat teuing sih teh datang kajiwaan atau dia juga raja gitu
0: dalam kita kebitaun goblok
1: baik
0: siapa menepi kasih hubung mau adik pake nukiu mual
1: sahabin merena
0: apa ini bandar beas lo sultan beas
1: tong disebut sultan ayo can wakan nyerewer kakuring mah
0: montong kalancengna we. Teuna kulancengna geuning bagi-bagi tenang.
1: Bagi-bagi naon ah?
0: Ye 50-50.
1: 50-50 teh kumaha?
0: Sia 20 aing 70.
1: Aing 10 deui eueung ning.
0: 10 deui keur pamajikan aing pan milu.
1: Aduh. Dicampur baurkeun sagala.
0: Ampun. Dawala mana nyobaan mah kota ieu?
1: Cikan cobaan.
0: Cik cobaan teh mana teh? Ada ulah di gubuk goblok sini.
1: Apan di ieu meureun? Ah, demahi kan lagi gini.
0: Anjir, dah wala.
1: Naon?
0: Gusti, nu agung jika roh kidul.
1: Oh, atuh aing.
0: Oh, anjing, siya ampun. Halo,
1: wabar. Kesangka teuing.
0: Tuh.
1: Titipkan ku abdinya.
0: Moal, cuk. Kopi, hayo. Aing geus jadi raja teh kopi mah nya raja nginum kopi.
1: Ulah teh kudu usaha nemui saban geureuh teuing tah.
0: Heh nyaho aing geus ngobrol jeung maneh kopi. Dua ceuh hampura ceuh. Aing mah celilentaheun euy. Tunggal lo ceuh hampura ceuh. Tukang kopi mudah-mudahan cing panjang umur amin. Cing beunghar tukang kopi
1: amin.
0: Cing aya peningkatan tina dagang kopi teh.
1: Jadi naon?
0: Dagang teh. Didoakeun euceuh cing payu kopi na lamun teu payu inum ku sia kabeh. 3 bulan ngadangan moal sare-sare teh lebok kopi wae. Aduh, tinggal di dewala aing make kembang.
1: Aduh, bener. Tersangka teuing bisa diinjem nu kitu.
0: Teu bisa
1: sama teh. Isuk rek upacara adat kuring.
0: Wah, moal ya. Bisa aing teh keur di wisuda.
1: Aduh, wisuda naon sakola kentu?
0: Ye, naon eta udah ayeuna mah usum wisuda ning da bala euy.
1: Samenanya.
0: Heeh, samenan usum wisudaan gitu teh.
1: Nya, nya. Bagja luar biasa
0: nya. Luar biasa lah.
1: Tagak
0: gareretek kana euy.
1: Sakolaan heula tuh.
0: Dan buka dan wisudaan.
1: Campelak kalaje kurang tapi ka eta campelak ka dalang kitu.
0: Si Dadan mah nurut ka aing.
1: Nurut naon?
0: Nurut ka aing jauh ku si Dadan tak cokot. Sebab naon si Dadan mah hirupna ngan saukur ngagulak-gilek aing. Lamun eueuh aing teh mana nyatuna si Dadan. Dengekeun ku sia. Sia mah ngeunah turun mobil, unggah mobil, sumping ka nu kangguan maksad dibere balikna di bahanan aing digencet tina kotak. Besia denge Dadan
1: ongkoh nyarekan ongkoh nyium
0: hei daing wah hirup lo ngelang Dadan jeung dalang koga
1: aduh koga
0: ajir
1: jarang-jarangnya duet kia aja.
0: Duet kia jarang dalang duet maut
1: atuh
0: nya yete 2D Dadan jeung De Yoga
1: tuh Dede Yoga gitu
0: nya Dede Yoga pan aing mah kasih nyebut De gitu
1: nya alhamdulillah
0: sabadeung deui saya jadi Dede Lonok
1: ade tuh eta mah
0: sama Dede Astrid
1: nuhun ieu duum pangaresana wasilana pangaresa Pak Haji Jajang ieu teh anya
0: nya atuh wala kitu
1: alhamdulillah karasa jarang araku arang langka urang kieu teh geuning
0: arang langka ga ieu teh
1: heeh
0: iraha urang Langka gitu sanajan sekali dua kali genya tapi langka pisan itu
1: kahetang langka
0: biasa digabungkan antawis dinasti punten disebat nami dinasti Sunandar
1: nya
0: nya nya luar biasa dewek ega reus asilain
1: reus naon ah
0: ini asilain geus macakal gitu udah inget kene baheula masih lain juga lolo leho diakod-akod ku dewek teh busiat disi teh pagadangan teh
1: nepi ka diomong-omong.
0: Eh ieu mah keur leutik, ieu mah keur leutik.
1: Abdi ge imut ka baheula.
0: Naon da?
1: Waktu aa dikorowat ku si teteh. Imut eta harita. Nya.
0: Waktos kejadian eta. Mun bisa gang geung ka hareup ulah duit deui euy. Atuh naha mah mawakan nu kitu mah ge dikorowat ilah pamajikan aing kuruwat korowot.
1: Atuh naha mah keu ngomongkeun kuring baheula keur busiatna. Dambeureun aya nu lainna mun sajabat ti eta teh.
0: Dengekeun lah can angeus goblok
1: cenah. Oh, can beres sakatu kumaha.
0: Silaing jadi akod-akod, silaing jadi busiat tina tanggung aing.
1: Nya.
0: Waing jadi isangan sing dioga.
1: Muhun.
0: Kanyutna teh ponok ning sieun teh aing nyaho.
1: Oh, tu ayeuna mah lahir atuh. Nya.
0: Anjing. Anjing lahir si goblok. Anjing. Alah, wilujeng oga. Perhatosan ka ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik di dieu penggemar wayang golek. Anu aya di Ge Hatilu Channel. Yen ieu Cep Oga teh anu mah tos jadi bapak anu mah. Jadi ayah anu mah. Alhamdulillah tineng pani sabila. Alhamdulillah but kasep budakna teh nurun ka indung.
1: Ah, nyap ka bapak atuh ae pamajikan mah geulis eta mah.
0: Aing nyaho budakna sieu teh lah.
1: Bangir jangkung bodak teh nurun ka bapana akhlakna hade. Ye, kakak kitu, kakak cumidu.
0: Asli mah. Aing teh gubrak galam dunya teh heula kana aing.
1: Nya.
0: Jadi si lain teh diasuh ku dewek.
1: Mohon.
0: Mana teh kritik teh hidung.
1: Lain hideung, belang. Panelas bogo harita teh.
0: Tapi da meuli teh sangka doga heuda jelema mah kitu mah nya.
1: Nya.
0: Beuki dieu beuki berubah baheula mah maneh teh goreng pacu teh euy.
1: Mohon.
0: Hooh. Da weunu nyangka maneh anak abah.
2: Tekun mah
0: da. Weunu nyangka maneh anak abah tapi alhamdulillah ayeuna mega maneh luar biasa. Beuki goreng teh.
1: Kitu we.
0: Tapi alhamdulillah lain heuh da reueus bakal tinggu reueus dewek geuga ka si lain.
1: Nya
0: nuhun. Jadi kabanggaan si lain teh sanajan nonoman keneh.
1: Mohon.
0: Tapi ngawayangna geus macakal luar biasa deuh.
1: Ah diajar keneh ah.
0: Weh da kabeh geus diajar.
1: Nya.
0: Urusan ngawayang mah ngan ieu mah kareueus nu jadi lanceuk kana nu jadi adi.
1: Nya.
0: Luar biasa leueuh komo ngigelkeun wayangna maneh oga. Leungeun jiga abah we maneh teh oga. Mudah-mudahan nih mana teh kaitu nak benget lagi cing jika abah nya mudah-mudahan ulah hidung deui kaitu nak mana teh
1: gitu we lain ieu teh ah
0: naon
1: ieu teh Suparnadarna Bapak Haji Jajang baheula teh cenah waktos bade nyepitan ieu panganten teh bade nanggap Abah Asep almarhum
0: gitu.
1: Ayeuna nikahna jalaran parantos ngantunkeun nya diwakilan ku urang salarea.
0: Laras, laras, laras.
1: Malahan bagjana ge luar biasa ti iraha mah ieu teh datangna ka Jelekong teh A, Bapak Haji Jang teh. Nya luar biasa nya teh ngahijikeun antara putra Geri Harja Tilu jeung Geri Harja Tilu putra pada-pada Geri Harja Tilu hungkul.
0: Laras, laras, laras.
1: Kitu tah nu matak abdi teh satu tas teh ayana Abah geuning. Eueuh deui lintang ti anu panggedena teh lanceuk panggedena geganti bapak teh nya anu jadi pamuntangan sokomo deui A wangsu mangsa poe kamari
0: naon
1: ga dina malam Jumaah harita
0: malam Jumaah naon da wala
1: malam Jumaah kamari
0: oh naon da
1: beres kuring harita teh beres balik salat Isya nya di masjid teh wangsul kararompot kararompok nya eta satos nenenan pun anak jeung abdi nenen kapun bojo oge nya
0: mun ngajak aing atuh
1: atuh ulah atuh
0: urang nenen bareng
1: nya
0: kumaha eta teuluy teuluy kumaha
1: katibraan kuring teh
0: oh sare
1: nya
0: teuluy
1: Nah atuh eker tibra kitu aya ngimpi disebut ngimpi da eling disebut eling da ngimpi.
0: Oh harita teh
1: nya.
0: Oh kumaha euy?
1: Aina da? Dina mangsa impian harita kuring teh ngimpi penak jeung Abah.
0: Penak jeung Abah?
1: Abah.
0: Alhamdulillah.
1: Kaula aing hese deueuy. Oh kana kumaha eta raksukanana serba bodas cahayaan hongkoh pangunteuna.
0: Abah mah da kasih
1: bro. Nya. Wowowo kuring teh ceurik da sono teh.
0: Embas dia teh
1: dawana. Sungkem ka Abah, Abah kuring sono.
0: Tong ceurik nya wae ceuriknya.
1: Kuring sono Abah ka Abah. Karasa geuning kieu aya geus teu aya Abah teh geuning kokomo kuring teh ayeuna geus pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan anu tadina sok ditanggung jawab ayeuna kudu nanggung jawab pamajikan. Peninggang keur eueuh boga keur teu boga usaha mah Abah mun teh mah aya Abah abdi teh meureun panginten moal kieu teuing ceuk kuring teh.
0: Ceuk maneh teh.
1: Nah atuh bari ngusapan sirah oga
0: deudeuh. Abah teh
1: nya Abah oga deudeuh teuing nya teuing tong melang jang. Tong hariwan bisi silaing kurang beas bisi hayang jang mayar listrik matak naon sok bejakeun ka adadan kitu. Tah kitu amanat ti Abah teh.
0: Ceuk Abah teh.
1: Ceuk Abah teh.
0: Ditampi amanatna
1: oga
0: ditampi.
1: Nuhun ah lagi nya.
0: Malam naon sih teh ngimpi teh?
1: Malam Jumaah kamari.
0: Wah, hebat malam Jumaah.
1: Nya. Malam Jumaah
0: mah. Malam Jumaah. Tak urang mah malam Kamis.
1: Malam Kamis.
0: Malam Kamis teh dewek teh euy da balik capek dewek teh.
1: Nya.
0: Oh, geus jalan-jalan dewek teh jeung pamajikan.
1: Mohon.
0: Oh, geus laju film.
1: Nya.
0: Oh, capek dewek teh geus dahar teh nabeuh aing dikeur sare.
1: Nya.
0: Oh, eta mah dina malam teh malam teh.
1: Malam Jumaah.
0: Oh, malam Jumaah.
1: Nya.
0: Tak, lain malam Kamis dewek mah malam Sabtu.
1: Malam Sabtuna.
0: Oh, malam Sabtuna.
1: Heeh.
0: Urang dewek da ilingan teh keruline aing teh kitu tah. Oh. Di sawah teh
1: nya
0: daing meresep ngurek di baheula. Nah eta mah kurunyung teh sarua oga make baju bodas
1: kitu ah.
0: Oh
1: saha teh
0: Abah?
1: Abah
0: oh.
1: Gusti geuning eta panggih oge okay.
0: Alhamdulillah Gusti Abah
1: alhamdulillah sono,
0: abdi teh Abah
1: Gusti bener
0: geus lami abdi teh hoyong ngimpi jeung Abah na kalaksanakeun
1: nya
0: nuhun Abah bari diusapan ning gua Abah dedan jing sabar jing tawakal cenah euy. Awan Abah dewek aya amanat ka sia ayeuna.
1: Kumaha amanatna?
0: Awan Abah. Omat cenah lamun si oga ngimpi papanggih jeung aing. Tong dipercaya ku sia.
1: Eta teh poe malam naon?
0: Malam Sabtu.
1: Malam Sabtu padahal malam Minggu kuring oge sare harita teh.
0: Sare deui.
1: Sare. Capek, capek nabeuh harita teh beres nabeuh isuk-isuk. Isuk-isuk
0: teh
1: kasarean we kuring teh eta mah deuleu di Cikawati di Pangabenan Domba.
0: Heeh. Oh, da pamaresepna domba.
1: Oh, resepna domba.
0: Heeh.
1: Oh, ningali teh wah aduh-aduh domba teh. Ningali kuring.
0: Tuluy.
1: Lah, ka dia siling.
0: Ceuk Abah teh.
1: Nya. Heeh. Ngomong eta Abah oga.
0: Kumaha sih?
1: Omat. Lamun aya Abah make baju bodas cahayaan eta lain Abah. Eta mah jurik. Jadi eta mah amun bener mah maneh aya pangabudu sok kaadadan cukup. Ayeuna samet dieu Abah moal datang deui ka ina impian sasawa ge. Geus cakep sakitu we.
0: Eta teh malam naon?
1: Malam Minggu
0: jam sabaraha?
1: Jam 7 isuk-isuk dah kerek sare baris nabe.
0: Baris nabe.
1: Nya. Aing geus
0: sarua balik nabe. Aing jam 8.
1: Jam 8. Kumaha jam 8?
0: Dina sare teh sare aing teh. Kurunyung teh nu bodas deui. Abah. Noyo deh leumpang. Ka mana? Capek aing bulak balik ka kitu ka dieu.
1: Aduh,
0: ala. Geus di lagung sih ngoreng eta mah lain apa hasil goblok. Eta mah Pak Ismet, Bro.
1: Eh, aya keneh Pak Ismet. Ieu
0: mah gede. Ah, ngimpi mah bebas sih pangajeng jasa oge sih ya.
1: Nya, nya.
0: Lain naon da? Sarua Pak Ismet ge ganti mah Abah deu.
1: Alhamdulillah.
0: Da bapa maneh sarua jeung bapa dewek deu.
1: Nya. Karena kumaha Pak Ismet alhamdulillah boga bapa teh jabrig eneh mah.
0: Nya. Heuh, sia eleh sia botak.
1: Eh, petot nah nak ngomong kitu wae.
0: Ay petot masami jeung sia.
1: Rumah sa deh engke ini.
0: Abah luar biasanya abahnya ga. Alhamdulillah urangnya siolah-olah urang teh heuk kahieuman bangkong ku abah teh.
1: Laras, laras ah, laras.
0: Da moal bisa kieu urang duaan lamun jeung si Batara jeung lainna.
1: Nya.
0: Lamun tanpa aya nama besar abah nu sakitu luar biasanya.
1: Laras, laras
0: ah. Disebutna ge maestro. Moal bisa nanaon urang teh oge eueuh lamun teh abah nu matak. Urang doakeun mudah-mudahan Abah Asep Sunanar Sunaria mugia salamina ditetepkeun ayeuna kanikmatan mungguh Allah.
1: Amin.
0: Salamina aya dina surgana Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Bagja sok sedih urang geus dawal eta
1: heuh. Naon ah sedih?
0: Sedih kitu mun inget ka Abah teh. Can aya si bungsu pan ayeuna si Delana
1: nya
0: keureungkeut-keureungkeut can Arapli anak dewek
1: nya
0: keureungkeut-keureungkeut dialajar eneh teh. Heeh.
1: Tuturusna teh seueur aja.
0: Loba tuturusna teh putra Giriharja 3 jadi leuh.
1: Nya. Can Giriharja 2 aya
0: gajah. Giriharja 2. Jadi di Giriharja mah komplit leuh.
1: Komplit anya.
0: Komplit nya. Giriharja 2 pan aya Adeden.
1: Mohon.
0: Aya putu Giriharja 2 Adi Kontea.
1: Kanha.
0: Kanha ayeuna keur macakal di leuh.
1: Laras.
0: Putu Giriharja 2. Nya. Da can putrana almarhum Bah Iden Giriharja 5 Cep Kiki.
1: Nya.
0: Nya. Alhamdulillah dulu tu can aya Dede Chandra si cepot ngeband teh. Heeh aya Wisnu aya Iwan wah
1: Dalang Ari
0: atuh ah, Dalang Ari teh Dalang Ari anu di Bandung Barat nih.
1: Nya, Dalang Barbar
0: anu gede amek nih.
2: Nya. Lain turunan ti Giriharja.
1: Anu ngawayang teh anjing goblok wae teh teh.
0: Heeh. Nya. Nya alhamdulillah tanu ngeunang ge muridna Iki Boleng itu
1: teh
0: putu Abah.
1: Saha?
0: Cep Raka.
1: Oh, Raka Bari.
0: Heeh.
1: Nya, alhamdulillah luar biasa.
0: Petetan pisan alhamdulillah. Jadi teu keueung aing mah euy.
1: Nya,
0: teu keueung aing mah di Giriharja teh loba petetan. Wah, mangga mangga mangga di Giriharja mah loba petetan alhamdulillah. Greug-greug aing mah lamun
1: euy. Nya, komo bari jeung pan ieu teh urang teh silaturahmi teh ti jaman almarhum Abah Sunaria, kan ieu teh pan jadi oh pabeasan pisan pan ka urang dieu teh.
0: Heeh.
1: Pak Haji Rono tumurukan acan kasamat
0: ap ya. Oh, Pak Haji Rono
1: deuleuh. Nya.
0: Heeh, poho deuleuh. Kapo pohokeun di jaman Abah da mah.
1: Nya.
0: Alhamdulillah. Heeh, salmitna Abah Pak Haji Rono mah deuleuh. Bagja urang dieu nya kahempak merbayak sakieu daula.
1: Luar biasa.
0: Alhamdulillah heuda dikuriling baheula mah lembang teh ku Abah teh nya.
1: Mohon, mohon
0: laras. Alhamdulillah kahieuman bangkong urang dawa duaan.
1: Laras.
0: Da ngawayang teh urang mah ah leleng kahalu ge acan
1: oge. Laras, laras ah.
0: Teu setai kukuenana Abah urang mah nya ngan saukur bisa ngagulak gilekeun wayang wungkul. Nya,
1: nya.
0: Ieu mah nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu. Nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu. Etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun. Nya,
1: laras ah.
0: Da hirup teu bodo-bodo acan urang teh dawala.
1: Laras.
0: Jauh keneh ngawayang teh bodo dewek, bos lain dawala.
1: Nya.
0: Luar biasa da dunia pawayangan teh lega atuh da.
1: Mohon.
0: Luas. Ieu mah diajare da dewek ge sabenerna sok nanyakeun ka si lain lamun si lain dina YouTube teh sok ngalajo.
1: Kitu ah.
0: Sok heeh. Ha. Sok ngalajo sok dewek ge mulungan ti si lain oga.
1: Mohon. Heeh. Atuh kitu mah sawer atuh abdi teh sok ngalajo mah. Nya.
0: Teh sia dalang teh beuki duit goblok sih teh.
1: Eh, keur butuh ayeuna mah.
0: Tenang ke Pak Haji Jajang mah nya, nya Pak Haji Jajang ge mah nya atuh da ngartos.
1: Eh, Pak Haji Jajang mah entos adi ah.
0: Heeh, berarti deui.
1: Ulah kitu ah.
0: Lain ah, Pak Jajang.
1: Nya atuh nuhun abdi ge kuyasana apan guru abdi oge atuh. Baheula diajar ngawayang beurang teh pan di AA jeung barudak Putra Giriharja 3
0: yeuh.
1: Nya biasa kuring geuning
0: geus. Jadi maneh ka dewek teh ngaku guru.
1: Ngaku guru.
0: Ieu mah biasana ieu mah murid ka guru kitu nya.
1: Nya.
0: Lamun nganyang teh kue segala rupa. Buah-buahan paling eutik lengkeng. Kudu apa kan nyaho guru. Sia mah datang ka imah ngadon minta kopi we ka ieu.
1: Eh, apan osok, osok eta ge nyana ka ditungan di tengah jalan dicegat ku tukang ojek.
0: Heh, sia mah leuwih
1: mending. Wah, tukang saya.
0: Tegening.
1: Acecep,
0: alhamdulillah Acecep.
1: Gue tuh jajak kalau nuhun Acecep, nuhun leres lah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nuhun Acecep.
1: Yang beli supor ya lumayan ya.
0: Alhamdulillah nuhun Acecep, jajak pulang kasiran. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah, luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Tuh rata.
1: Hatur nuhun Acecep, jajak kalau
0: jajak pulang kasiran nuhun Acecep. Mugia kasayanan acing dijanten jaminan diomil akhir.
1: Amin.
0: Acecep tuh. Luar biasa, lumayan aing keur lukut ya.
1: Tuh, keur lukut.
0: Heuh aing resep kaciratan leuh.
1: Kali mangilu ah ka itu ah.
0: Hayu gag resep itu ga.
1: Aya naon di ditu ah?
0: Oh, ada naon.
1: Naon resepna teh lebah ditu kitu mah.
0: Alhamdulillah tuh, wah duit teh rejo kene.
1: Nya. Heeh kumaha tuh ame asak ieu? Ha? Ame asak kumaha tuh?
0: Buruk pin sia kana.
1: Atuh beak atuh kitu mah.
0: Eta anu bladeu berarti bagian urang teh gata.
1: Hah? Eta nah, geblok lagi lebah dinyata.
0: Oh, geblok eta teh batasna eta.
1: Aya batasna ieu, iya. Hayu
0: lah.
1: Iya. Tuh. Iya. Punten.
0: Iya. Sia mah bangsat geblok sia mah.
1: Dalang yoga mah jagung gede kokotna panjang ka ditu tuh.
0: Ah, sia mah ada panjang tangan bangsat geblok.
1: Jagung gede lain masalah bangsat mah ieu mah. Nah kumaha itu yang lancet
0: deh. Nuhun. Nah duanya di ngurangan itu siapa kumaha deh.
1: Alah. Berkah.
0: Ayo ya. Hiji dua tilu opat. Itu jadi 300. Dah yakin itu 500 ewang ya inginnya.
1: Nah 500 nya?
0: Berarti 500. Dah yang meyakin itu 1 juta. Kasih lain itu berarti 700.
1: Kehela. Ayo timula.
0: So gitu.
1: Hiji dua.
0: Cicing kadalang mantep ya tenang lagi duit.
1: Udah ada orang mali 200 ya mah. 200, 200 di mana nih kan?
0: Ah, aing mesianya tuh ya, Ji. Dua tah,
1: 200. Tah, jejak ya mah.
0: Jejak.
1: Alhamdulillah.
0: Kek naik yang jadi 100.
1: Seberapa?
0: Di tengah 100.
1: 100.
0: Oh.
1: Oh, iya mah ya. Hiji, dua, tilu, opat.
0: Nah, itu iya tunu bodoh teh kieu resep.
1: Nah, aing beak geulo. Wah, rugi aing mah.
0: Iya, beres.
1: Ieu mah lancet
0: aing duitna.
1: Ieu mah lancet teh ngarangkep bangsa tuh ieu mah ieu.
0: Neraka sih goblok kana cinta.
1: Punten aheureuy.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, punten deui da ieu mah heureuy nya.
1: Heeh, ieu mah. Intermeso we
0: nya. Intermeso we ieu mah nya. Da asina mah soga teh tuning tawado kanu jadi lanceuk teh wah luar biasa. Datang ka imah ge baksa.
1: Tuh ngorokan aku mah. Mama napan kuring diwar kopi ne oge. Nya.
0: Sakali deui nganuhunkeun oga. Syariat teh pangaresana Bapak Haji Jajang AJR tiasa ngahijikeun nya.
1: Nya leres.
0: Luar biasa, mudah-mudahan Bapak Haji Jajang cing ditebihkeun tina balai.
1: Amin.
0: Diangangkeun tina sagarupa marabahaya. Rejekina anu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore.
1: Amin.
0: Cinekna Bapak Haji Jajang teh sareng kulawarga sadayana manjing kana rahmat sareng pitulung nu murbeng alam nya. Allah Subhanahu wa taala.
1: Mohon
0: amin
1: mohon.
0: Ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Tekan tu nonton ditonton oge
0: ku. Iya atuh nonton ge pasti ye. Dalang sakumaha jagona
1: nya?
0: Sakumaha alusna dalang tanpa aya nu lalajo moal aya naon-naon.
1: Batak
0: urang doakeun mudah-mudahan anu narongton cing Paranjang Yuswa.
1: Amin.
0: Cing arageung milikna.
1: Amin.
0: Anu teu acan kagungan jodoh cing enga kagungan jodoh.
1: Amin.
0: Anu teu aca anu teu damang cing enga damang. Anu boga hutang cing enga kabayar.
1: Amin.
0: Wah, amina loba nu boga beri loba hutangna yeuh. Pasti ke Bang Emok.
1: Kawadeui.

0: hujan.
1: Alah, ampun.
0: Nama ada kenapa nama sih?
1: Hah?
0: Kaul kayaknya.
1: Nyanyi ah.
0: Sok nyanyi itu.
1: Bisa nyanyi, abis nonton.
0: Ye, mana yang nyanyi? Aing mah budak baheula
1: atuh. Eh, abdi mah keur peuyeuh abdi mah. Nya.
0: Lain aing mah eta ning naon teh? Lagu eta ning mana lagu naon di teh?
1: Naon?
0: Mana teh gedangkeun di euy?
1: Lumang.
0: Aing sok ngalajo ning salah mana?
1: Tong nyilakakeun. Tong nyilakakeun. Tos ah. Tos aya teh tos samporet urang pada teraskeun lalampahan. Margi kaduna bisi wirang. Ayo.
0: Ye, aing mah ngabejaan.
1: Naon?
0: Aing lah, aing mah demi Allah aing mah resep dari selama ini cuma aing nyanyi teuing.
1: Mana?
2: Dua lalaki ini.
0: Nyanyi ini sok nyanyi ini mana sok nyanyi. Aing sok seuri urang
1: kuna. Dina TikTok.
0: Lain na TikTok teh koplok sih teh.
1: Basa nu mah poho deui ah.
0: Tah geus poho deui mah teu terus dah. Tong ah. Sia mah ditita teh goblok sih teh. Ulah cek tapi poho sih mah duit beak sih ya. Dari itu sebenarnya malahan sia aja bener-bener.
1: Oh nya. Kuna mere komisi ka abdi teh.
0: Mane ka aing.
1: Apaan abdi nu ngalah acara ge ka abdi?
0: Heeh, kuna aing jadi leuwihan ku sia teh.
1: Bapak hajat tah nyungkeun leuwih tah bapak dalang dadan tah hajat.
0: Henteu henteu henteu bohong.
1: Abdi ge saming hayong.
0: Ah henteu kata beureuh we nya. Sono deuk ge ka dewa euy ka sileujeun.
1: Nya
0: ah. Oh maneh nabeuh dewek nabeuh tara pangih teh ieu kakara pangih deui bieu.
1: Pangih teh hate batu keur tiro dalang nya.
0: Oh,
1: awal bulan
0: di Pangalengan harita jadinya teu pangih-pangih yoga duh gusti ayeuna geus nepung geus butak cenah sekolah panieun.
1: Aing mah ai rek ngahina sieun doraka deui ah.
0: Iye ngeunah jadi lanceuk teh aing.
1: Kadung jadi adi euy ah.
0: Aduh sia mungkin jeung kadung jadi adi. Saya yang nyana anak naon goblok sih teh tuh.
1: Ampun. Alah.
0: Mir Pendra.
1: Duh, tah ieu ditunggu kurang.
0: Barang syawak.
1: Eh, ning maneh adadan tuh.
0: Buru, siapa yang buru-buru nges goblok?
1: Iya cek dalang nges lir penra ya.
0: Cicing kumain.
1: Ah lir penra en atuh.
0: Can utah masih ya mau erin aing mah.
1: Eh, tong nyanyi-nyanyi. Lir penra ah buru.
0: Buru. Tapi si aing mah saja nyanyi si aing mah erin ya.
1: Lir penra.
0: Wah wah, si dalang kumain goblok sih deh.
1: Ah, abong mawa rombongan anak licik aing mah.
0: Tong digoongan.
1: Aing mah meni. Halah, ah, tos tabu dua itu.
0: Naon?
1: Tos tabu dua.
0: Pan ieu mah bagi jam genep.
1: Ye, pan uing mereka suka bumi.
0: Eh, nya pada malang si Leng rek ka bumi nya juga ye, mending jauh da ulah euy.
1: Nya, tungtung.
0: Didoakeun da we cing selamat cing sukses itu da
1: ulah. Amin, amin,
0: nuhun. Heeh, omat itu da ulah ulah carikeun sia teh bari tutup puak paok ulah.
1: Moal atuh pan ngadalang rek ngabangsat kitu teh.
0: Misi, ya misi.
1: Beli apa deh ngongkosan mangga
0: nampi. Oh pasti, ya, mau ngurusin ngongkosan mendapat menak kadi menyah itu.
1: Tuh,
0: gitu. Menyah kadi itu nyah yang ngongkosan. Tapi nginye mela itu sih ayna. Dan kita harus beak yang ngisir wa.
1: Ya, celaka.
0: Ayo. Mir Pendra.
1: Iya, beres.
0: Ya, kira cicing dadan kumah ayo.
1: Alah, gening itu
0: ayo. Awah, awah, awah, awah. Awah, awah, sesak, awah, sok setempok, awah, sesak, goblok, awah.
1: Aya,
0: awah sia asa rek naon sia. Iya, beres anjing. Wayang nang di aing kabeh goblok sia teh. Diajak wayang digubugan ka dieu aja. Awah cicing sia teh cicing.
1: Ah nambut ah hiji ah.
0: Bung sia teh cicing maing ge sia teh. Kumaing ge. Cek aing ge can sia nepi ka utah memoal ka aing.
1: Astagfirullahaladzim hoream
0: na. Lagu eta nemu.
2: Monan atuh.
1: Ah geus ah.
0: Alah, alah, anjing jadi kulit buteung anjing. Aduh goblok sih. Alah, namana ampun aduh.
1: Nggih, sami-sami. Tenang naon, tenang naon. Ngen, tong ahli ah.
0: Aduh.
1: Entos, tos diangge jadi mentos.
0: Sebek keselamur di situ sih teh.
1: Ayo, ayo, ayo.
0: Allahu Akbar ya Allah jajakallahu kasiran mana ngeuna sieun
1: deui Allah gusti itu aya Raden
0: weh teu make Raden Raden cenah cicing mah aing cenah lamun

0: kidul ku aing datangkeun ehna.
1: Prabu Rahwana ka dieu atuh. Jadi. Kita Rahwana pejah lain.
0: Lain goblok teh. Nya teh Semar buka bengkel judul teh. Alah. Aing mah kagok nyin judul aja kan.
1: Aduh. Aduh. Kita genah ke dieu Gusti.
0: Clear pedra. Sok kumaha dewe.
1: Ah, tadi goongkeun bener.
0: Da geus kompak panaikan jeung aing. Di SMS-an kuaing namun si deui si oga lir bendera ulah ulah digongkeun.
1: Silakan geus kieu mah
0: euy. Sok sere kumaha can nyanyi mah moal beureun aing.
1: Nyanyi aduh. Satu aku geber ah. Ayo ah. Pengen nyanyi.
0: Elah tingali tingali tingali tuh dengekeun dengekeun. Siang gue lagi jalan tuh. Teh kitu sok sia.
1: Oh.
0: Moal lagi. Gua ketisian gitu dalam grup sia ima tuh.
1: Leng leng. Hayang leuwih mong. Gaji hayang. Ah, juring. Ya duit ya, ya, ya, ya. Gokeun hayu buru lir pendra langsung.
0: Lir pendra.
1: Ah, goblok ieu mah. Duit geus dibikeun aing mah. Hah? Kacau ieu mah.
0: Barang ieu teh wala
1: asli. Keheul aja duit kumaha tuh? Duit geus dibikeun itu.
0: Dina waktus ayeuna. Sanwasup.
1: Karuhun.
0: Karuhun ti mana?
1: Karuhun ka handap, karuhun.
0: Kaluhur goblok eta mah tuh.
1: Ampun, kabina-bina teuing aing ah. Gusti, magub.
0: Gagara aing wayang di Lemang Kesangan. Alah, atuh aing geus ngagas teuing euy. Geus sok ah kumaha sih weh. Ulah kana lakona aing capek.
1: Lir Petra. Aya ajian ayeuna mah dalang teh euy. Iye Setiaki. Sampun tumiba dateng ngarsa Gusti aya Setiaki ka dieu.
0: Hei, Setiaki teh naon ulah? Hah?
1: Setiaki teh rancanganna Setia Band. Nya.
0: Nya. Halus. Halus tah. Eta ini baru adik gua.
1: Jelas dong.
0: Ini baru adik gua hebat otakna.
2: Nara yana. Yana. Syah.
1: Ganeng tek-tek teuing taun teh. Kumaha lamun pegat di karo teh?
0: Ye, Siti. Syah.
1: Saha?
0: Ah, sia mah goblok. Sora teh meni ujualeun.
1: Nah,
0: kumaha? Ya, lamun ngageruan. Syah. Tuh.
1: Kapan kuring ogek dia kitu?
0: Kumaha cing?
1: Saha?
0: Ah. Lemah siapa gitu dia maka obat kuat atau
1: iya sor sistem nama pek juga nama ya
0: lain sor sistem nama pek siya cili nama pek goblok wala wala
1: wala
0: nah juga juragan Siti Haki dulu
1: Gusti
0: wala wala ayah naon astajinga tayana naon kantun bumbu na bukul
1: bumbu na bubur jete aduh kurang laporan ah
0: sok abeh dia

0: buru-buru tita ka desa. Aya juragan Setiaki ka dieu. Mana a? Geura ka dieu. Tong awe wirang ka adi teh. Geurang naon tita nyanyi sagala sia teh.
1: Mumpus keuyang.
0: Sok. Ngomong sia teh. Anjing. Doraka sebleguk sia. Bina-bina teuing ka kakak teh sia.
2: Heeh. Siapa nyebut anjing tidak kak aing aing nyaho goblok cete.
0: Beki kolot teh beki goblok geus teh. Geus cenah teh meni. Neteli teuing taun teh. Heeh. Gan. Naon sasaji enggak geura tinggal ya gan.

0: Kiai. Akang Narayana, kawas-kawas Setiaki datang ka dieu. Aduh. Kang Rayi Setiaki. Jangan Setiaki. Setiaki nya. Setiaki naon? Setiaki mobil eta mah aki atuh sateh. Hah? Aki eta mah tongreun lah trame sia mah anjing.
1: Sia ka aing deui goblok da. Mata sia meleng ka aing. Aing nyemak.
0: Ulah kaget Narayana. Yayi. Setiaka weh. Kali Yayi. Oh. Ketan merah

0: manusia. Tepayus mungu di ratu, telayak mungu di anak raja, tegining mungu di anak pemimpin. Kelakuan kita peta segala hak dikamanakan lancek aing setiap oma.
1: Cekek nama sana ya ii bagia sarang sah saya tahu
0: alah nasya teh
1: naon itu
0: naon Kang Rayi
1: lu naon dulu yaulah nak ingin carikan sekarang ha, gara-gara saya tadi goongkan tahun teh jadi wak itu wak saya teh goblok
2: ges kaing di wak
1: ampun siya
0: ya ii nah maksudnya kumai teh apaan sidik siya cek teh kini saya marahkan dar tapi ka eueuh ajen eueuh kode etik sagala make jeung dibawa ulin di ka manakeun setiap mah
1: ke masana kumaha yayi ieu teh sedengkeun ieu teh sadayana teh bade ka ditu sejak ngarojong kana rupaha ayana saya mah diuk sia Kakang Narayana naon yayi ditonjok
2: diuk
1: itu mah nah nepi ka kitu
0: cuma pangabaktos kon goblok sia

0: saya teh tutunggul aing sembah jeung tutunggul heula naon nyembah silik mung gok dicekuk ke sudi teuing aing mah nya bulut teu wala mung mamun ku aing deungeuna sudi anjing ah si anjing anjingan wae ka si gareng sih teh heuh
1: siapa make nek aing nya
0: heueuh pokona mah heuleuh tuda duit bawa kabeh ongkoh aing mah si anjing ya ieu naon maksudna teh maksudna naon aja teh heh cek aing di mana sih dia boba nepi ka eueuh wiwaha apa sini keur disembarakeun ieu
2: ke iraha teh
0: bieu aya sajamna
2: bilih teu uninga atau bilih teu percatan tah taroskeun ka Arjuna saksi loba sasajingga dawala
0: memang laras ieu teh neme kaula teh nyampeur ti astina nyaeta ka Mandura Harja saya cicing sia.
2: Aduh Kakang Narayana naon jadi dititah jempe
0: aduh sagan pengerakeun maneh teh naon atuh ah muni laras kulaan abdi saksina cicing teu percaya ka jelema kokoroko sieu mah dibere duit 10.000 bisa jempe sieu mah
2: 10.000 jempe cenah
0: bensin oge 12.000 teuing mun 15.000 mah
2: jurik
0: si mata duitan teh si anjing aduh enggak sih goblok muni anjing mah kaing teh lain anjing aing mah naon lok mas teh
1: atuh dihakan anjing lok mas
0: jempe dalang jempe bagian dalang ieu kok nita
1: mangga
0: tah kitu sok saruan anjing si anjing jempe teh
2: ampun
0: yai nah salira teh yakin pur kuntu kaitu guru laga kaitu dungak lengit paling ayah bangsat dikamanakan ya yi teru masak kan teh dikamanakan ha mumpung ya saya marah dikamanakan ya yi teru masak kemana sih ay
2: nah sampean nepi kata tengah gitu harung gampung aja teh rayi saya nak musyawarah ulah dewi kaki itu
0: cicik siya
2: nah untung ngelok dikitu ku kaula tadi gan diem gan jauh tina wiwaha pengen tanyulan gereja keramai agan nya
0: dibikin wa
2: yai akang teh teu masa nepi ge acan kade ulah waka getah sarupateun margi getah sarupateun teh pada melan setan
0: iya setan bungkeulkeun malulu goblok ha bajakeun ai
2: ba nah nepi ka teu bisa diomongan sampean teu beunang bisa disabaran ku kaula
0: mundur teu bisa mundur maju teu bisa maju
2: lompat teu meunang lompat nanaonan aja teh kau sap koro buah
0: yai
2: Kakang Narayana hari meker kudu diwarah ieu mah saya nama ulah dugi ka pasea itu jeung baraya meker aduh Kang Rayi
0: nyigah sia. Nyigah.
2: Nepi ka kitu. Duh. Nah, ngahalangan wae atuh sia teh.
0: Tong ngahalangan anjing atuh sia teh. Geus aing mah ngiluan ah. Nah, kitu sama hirupna kalakuan ka kitu wae ka aing teh. Gan atuh ulah haling. Haling.
2: Amak-amakan wae jelema teh. Dalam mun juragan Narayana mah dawanieun aing oge. Lamun si itu, jang. Lamun si itu, ayah jadi ya.
1: Dikumaha.
2: Dikita kuai. Oh. Merukan aku mah.
0: Dikumaha.
2: Si itu aja dia. Dikita tak.
1: Hei.
2: Tuh.
1: Eta palurah sih yang terang
2: dikumaha. Palurah yang uringan.
1: Mohon.
2: Si itu, ayah jadi ya. Dikita tak.
1: Au.
2: Tuh. Merukan aku mah.
1: Eta iya padan ramil cina ya.
2: Padan ramil. Iya.
1: Cak lanjut.
2: Adi bapak sahaya. Bapak saya ngomong wae.
1: Nonton.
2: Cicing atuh make mic nonton aneh. Si itu aja jadi ya kiota si orko sia benar-benar teuing sia teh

0: nyaan anjir deh. Paksa, paksa binatang iya.
1: Bu nepi kaki itu sampean.
0: Motor syah tukang sak. Wah, musik sya. Wah, wah, wah. Kudang sya. Setan, naon bide.
2: Kaling, kaling, kaling, kaling. Kaling.
0: Wah, sya nying sya. Kurang ajar sya bangsat.

0: Raden Satyaki anu parantos kalimpudan ku amarah dina dirina. Kalayan parantos niat dina hate, yakin bade duga jangga narayana kitu kaayaanna. Aduh ku kituna ieu kunyam-kunyam lampaina. Mapat mantra acian kidang kancana.
1: Iye.
0: Lompat lir kilat kaayaanna maksa diteumrak inarayana kaela. Motar sakwaing.

0: takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Papas teh nu tumiba ieu narayana ngemasing pati di temraku setiaki.
1: Kayaanana getih kaluar tina pangambung sareng lambeuna. Aduh. Oh.

0: cupar geunai. Tak kitu sia balu karena kelakuan jelema jahat jelema dolim. Arjuna, bisa aya kapanasaran sok didagor weh.
1: Aduh. Kakang Narayana, Kakang Semar,
0: Agang.

kumaha ya gan? Ditemrak usia setiaki uluh Gusti nu agung nepi ka dekok itu dadana nya ngebolek lak dulu uluh aya anak ganeng anjing sudah warangnya bapak ka aing teh anjing-anjing Kakang Semar kulan tingali Kakang Narayana ngemasing pati kedah kumaha pak mau BPJS deh beracana ke rumah sakit kemudian air rumah sakit bersalin di dia ya bisirin deh siya teka saha ngomong teh nya kenuh hidung nah lemun lain anak siya Raden Narayana watak wantos kakasih Padma Naba Padma ikuh kemang Naba wadah penganggeman kemang Cangkok Wijaya Kusuma kemang Cangkok Wijaya Mawar wadake bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti biasa damang sabihara sibari-hari watak wantos kemang Cangkok atuh damang nutatuna nyeta ya Raden Narayana lilir yang meruangun uluh enggak dulu kan lilir yang meruangun kayak ngimpen sare

Kang Narayana salamet. Yai. Mun tiasa mengker di patempatan. Maksana awas tinggalikeun. Talajak akang bakal kumaha. Sae kaulun Kakang Semar, kulan. Mengker tebihan. Sae permios agat, bra. Pot, bra. Tebihan. Dupi ongkosna aya teu. Haling. Ulah mentau ku sagala masuk kaula teh ngajauhan di patempatan. Arjuna, dawuh tebihan. Hai mangga pot, urang jauhan pot.

0: geus kalimpudan ku amarah si Setiaki.
1: Laras itu
0: mangsa ayeuna rek dipake ajian kaula. Penastiker sayang tumampar.
1: Nggih.
0: Raden Narayana kakungan Triwikrama.
1: Nggih.
0: Wateke bisa ngageung saperbala siwi watek wantos Triwikrama.
1: Duh.
0: Kaayaanana suku nyaeta jangkung gede malahan sirah ge mapakan mega. Tatangkalan anu sakitu jarang ngotana tengan sasamet mumuncangan Raden Narayana. Wadak wantos Triwikrama.

0: Anjir, kota segede kitu dulu. Gusti nu agung. Alah, hayangnya hok modolna kumaha nu kitunya. Sigana sare-sare karungkupe ku waduk dulu.
1: Bot. Bot.
0: Duh teu aya.
1: Kadieu sia bisi di cakek wae. Kadieu.
0: Duh, ampun kulan.
1: Lamun aing ngalengkah bakal ingeuk idunya.
0: Ulah agan nya
1: kadieu
0: moal gegel
1: moal
0: bisi nyiwit nya duh agan
1: yeuh dengekeun
0: kumaha kan
1: kaula geus sagede kieu nya eta ngalawan setia ki anu bedang kekeuh petekeuh nyalahkeun kaula. Da sirah kaula mapakan mega moal katempo kumanehna. Wayahna. Kaula rek ngomong pangnepikeun kumaneh da maneh mah sok bisa mertikeun suara kaula. Minangka toana maneh.
0: Oh kitu?
1: Iya. Sok malik ka itu.
0: Siap.
1: Hei.
0: Kitu?
1: Iya. Setiaki
2: setiaki
1: lamun anjen ayah kawani
2: lamun anjen ayah kawani
1: nying harap kain
2: nying harap kain blong
1: nah meni hayang lewi wae sete
2: dina mangsa ayena
1: kaulah salahku satria mua mundur ku sasiku, mua ngejat ku satunjang beas, najan anjin bisa ngukir langit ngambah mega, aku okra mungrik busa lembar. Yakin sok sing harapan aing setiaki. Sok.
2: Tah gitu.
1: Nah, maka jeng tah gitu.
2: Panjang deing itu.
1: Kadia gitu.
2: Kadia mana? Belong. Mau saya kain, lagi kasih ada wala kain tuh situ tuh. Bisi kain anjing. Nah, tasi eta. Galak bisa ada seta yeuna euy.
1: Oi. Saya aing.
2: Bambang Narayana Sunandar.
1: Kemake Sunandar seta.
0: Duh. Tong nawe atuh ah.
1: Dakuan sirena.
0: Tah geuningan, luh.

0: kunaha salira teh? Lu ya? Ngempesan deuleu.
1: Ngariut tuh.
0: Ngempesan deuleu.
1: Katingisan jigana.
0: Lah, mincak paku jigana mah. Nya.
1: Duh.
0: Nah, atuh salira teh. Nu kasih dipulang segitunya dipulang moha. Duh. Kalimpu dan nafsu dan memang seueur anu nyeritakeun kalayan saksi nage seueur ti nagara. Oh kitu?
1: Iya.
0: Anu nyandak acuh setiap boma teh lintang ti salira tina papanggungan anu keur rame na jalana sayembara. Apan sakarupa oge lamun ngahukuman kudu sidik ku bukti waspada ku nyata. Tingali heula mana buktina saksi jeung pengakuan. Najan bari saksi jeung buktina aya tapi pengakuan ti kaula mah henteu, Pan. Da siga salira, siga mah jauh ka enya. Hoyong atawa palai uninga saha nu asli?
1: Duh. Nyungkeun supados dibejer beas we ka ulah.
0: Tah, akang boga gambar lopia. Nya eta gambar lopian teh tiasa ningali saha urat mata bapa malingna.
1: Cen mana cobi?
0: Eces jentre atraktur pertela. Ngemang boleh dina gambar lopian katawis hiji raja anu kiwari parantos patuhareupan sareng Dewi Setyaboma.
1: Ah itu geuning Gusti nu agung.
0: Geuning ieu teh makhluk demit. Tah ieu nu malina. Pangna akang hayang nyarita oge.
1: Atuh lain tadi da eta jo nonyok we kakang teh.
2: Areng gampung
1: rapsu atuh.
0: Heeh nonyok-nonyok wae sia kaos lain kolot cete anjing.
1: Geus geus geus.
0: Eueuh ah. Gede amak ayeuna peuting ayeuna mah nebeuh teh. Nya.
1: Duh, Gusti nu agung hampura Kang, hampura, hampura rumasa. Rumasa kaula rumasa.
0: Kumaha tuh Kang? Ayeuna urang pada-pada bareng. Urang susuh ka nagara eta jelema teh di nagara Jenggalamanik, Jenggalamanik. Sae urang pada-pada terlahar.
1: Ae mah wir bentra.
3: Duh. Barang nuju impal wesana. Ieu Dewi Setyaboma. Anu di sana ka tengah leuweung Koye Patih. Kalresan tiasa kabur atuh lumpat. Dibeberik ku sadayana di bagong-bagong kawas nyepung bagong. Atuh kalresan anyog ka ieu tempatna. Raden Narayana.
4: Tulungan, tulungan.
0: Yayi,
4: tulungan.
0: Nah itu. Loh loh loh loh loh loh loh.

0: Gusti nu agung kakang rayana.
1: Gusti Setia Boma Acak.
0: Rayi Setia kitulungan Acak Rayi.
1: Allah. Eta sampean ugi kabararet kitu Acak.
0: Tingali Acak bararet kieu tingali lejing ugi amcur.
2: Gusti
0: tulungan Acak. Anacek tulungan.
1: Beri badai ngange cana sontok abdi atuh.
0: Teng lebah hurai, teng lebah hurai kaulah teh yang ngomong jeung panjang irung. Tulungan kaulah teh dikepung ku para buta-buta.
1: Buta-buta.
0: Beres-beres kaulah nu.
1: Awas nyai. Wayahna mengker nyumput akang saja bebela.
3: Satadina kaulah teh daek teh pedah di cana ku salira. Nanging separatus di tengah leweng eta salira teh malih warni jadi patih. Kaula teh bade disogrogeun karajana.
0: Tulungan, tulungan kaula.
1: Tah kitu naonan aya Acek teh atuh. Cimake wiwaha atuh. Nya ge Acek boga kabogoh ieu tapi tetep Acek teh pan keur disaembarakeun.
0: Geurakeun wae. Acek salah, rayi lumaos salah.
3: Ayeuna mah sanggeus jadi bubur kedah kumaha atuh itu kaula Acek teh dikebeberik.
4: Hei, belah mana awewe na euy? Belah mana tu gedih?

0: Tersangka Ening Dewi setiap bom ada di beberik leoi. Diculik leoi. Eh, apa yang namanya mangrupakeun eta Narayana. Ula. Naon, Padesha? Kadieu.
1: Siksa. Naon na?
2: Siksa kayaknya.
0: Di ditu aing disiksa ku sia. Ayeuna waktuna balas dendam. Anjing. Rasa ku sia nyeri hate. Naon dia teh ke weuh naon-naon sia. Kami nembe teh sia. Anjing.
3: Bae da geus seubeuh bieu urang masuk sia.
0: Nembe teh ngamak naik dia sia goblok. Ku aing disiksa.
1: Iya.
0: Naon yang sarua nya? Naon sia teh eueuh anjing. Dulu itu ku naon sia eta? Balas dendam meureunan. Itu dalang gelo tuh. Nyarekan wae. Ai ai ai.

0: Yai Arjuna.
1: Akang Narayana
0: nitip Setia Buma. Asaji ngarawala.
1: Abdi Ulan.
0: Hade, siap.
1: Balas dendam deui.
2: Lanjut.
1: Iya, beres. Heun, sidawala mah dibawa diantep ka euing. Ah, yang miluan montong goblok sing ngejedog di nya. Cicing janjing. Hayang miluan atuh hayang miluan dah yang tenar uing oge heuh.
3: Bina-bina teuing.
0: Ulah kaget yai. Narayana tangni datang ke demi tangan dia. Kurang ajar si Rika mana ke Setia Buma?
1: Ayak Setia Buma amat. Rek naon anjir ini naon.
0: Hah? Dibikin syukur dan dibikin dipahan kuai.
1: Nah iya jelema bereng banget ayo. Jelema bereng banget mah jahat. Dimana-mana ke jelema bereng banget mah padegong.
4: Pi anjingan yang bereng banget.
1: Pi anjingan bener deh wala oi. Arasya si bereng banget. Nu bareng banget mah brengsek di mana ge. Bener da ulah bener euy. Eta carekan geusia. Nu bareng banget mah liang taina ge nongtot bool. Teu tadi teh sia teh ka aing teh teh.
5: Kumaha nongtot?
1: Nah, da ka itu. Nyaho di mana sih itu nongtot bool goblok? Aing teh kerja di teh. Lu lihat euy situ.
0: Oh iya Gusti, itu anu mawa awewe teh eta. Bener, kurang ajar sia. Di kamana keun sia awewe nu bieu hoy? Dibikeun syukur jadi dibikeun diacak-acak poe sebeungeut teh wae. Ha? Siapa ni?
6: Ngaran kaula Narayana.
0: Ha?
6: Narayana,
0: Narayana.
1: Dewek cepot. Sia teh teu ngomong. Dewek,
0: anjing. Sia anu ngomong teh.
1: Heeh.
0: Allahu Akbar. Gusti aing kakarana mun jelema nepi ka goreng patut. Aduh anjing eta huntuna hiji. Eta teh huntu permen anjing. Kasaha maneh?
1: Budang ajar anjing, liang irungna leutik.
0: Teu eungap si anjing dari yang hiji kitu.
1: Henteu teu normal anjing jeung mah. Ngaran kuring dawala teu nanyakeun anjing. Tayang wae anjing si eta ye we jeung si anjing. Beungeut sia jeung cangcut anjing. Kasaha maneh anjing cangcut baseuh anjing. Aduh sisi lo bedaki kurang ajar syah. Anjeun bakal dibere hukuman ku kaula ye. Moal pati-pati aing maling eta awewe lamun teu makan rasa tong jawab aing.
6: Utang pati para pati utang bedang belwang di podaran we.
0: Ya. Aduh euy.
1: Tadi sia kapir. Kasaha maneh si Yahudi waduh si goblok si aliran sesat teu wawu jeung indung kabina-bina teuing si si celina mengpet si tukang anyuk si tara salat si tara jumaahan eh si lain nyaho di mana aing tara jumaahan
0: nya nyaho
1: heuh nyaho di mana
0: ning eueuh di masjid aing pokona poe jumaah lalaki eueuh di masjid aing berarti eta jelema tara jumaahan. Allahu Akbar.
1: Hei.
0: Anjing, doa teh geus wudu aing.
1: Didinya ulah macam-macam ya ka jelema ieu.
0: Naha?
1: Ieu jelema teh keur nguriling nangan taning anya celang nangan lawan can nyaho digeti sorangan. Coba antasirana dagor kulingis.
0: Kuat modar.
1: Tong dibejakeun. Tapi da minat teuing awal.
0: Ongkoh maka kopeah jahil kaciri can pernah ke Arab di siapa
1: ada hubungan ya si cangcut masya kain itu cangcut cangcut ya si itu berum tajik kurang ajar si mana ulah gelujing si jahat namun mana gelujing batur berarti mana yang mengkhianati percintaan orang duaan ayo didaguan kuai si dimana weh di stasiun kereta api pak kuat-kuat digaling ku kereta api. Syahela mana heula? Atuh aing pae ta pae aing dalil. Masya Allah beres euy aing goblok.

0: Kurang ajar maneh ngaran Setyaki.
1: Bener.
0: Di podaran Setyaki.
1: Maju wet.
0: Letik-letik kuatan di lemah desa. Maka obat kuat sete.
1: Iya.
0: Allahu Akbar. Subhanallah. Hei anjir. Kurang ajar.
1: Wes apalah. Alah. Wih.

All the shot, playing. What? I was so long as you're gonna sing.

0: Kurangannya hunak makni di mana makni hunak minak di mana minak. Ngana mana hit niangi nya? Don, ngana mana hit niangi? Bener. Hit niangi ni nak moe iye mana mangani bok dangan moe. Don, mangani bok dangan.
1: Di modalon dagang
0: hingga belum. Lain di modalan nak di modalan.
1: Di modalan kacirata.
0: Anu, hingga belum. Lain ah siapa ni? Hei siapa? Ya, di modalan tiganya. Iya. Oh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana tak main dulu di kubur.
1: Oh, dagang bubur.
0: Anu hingga belum. Lain dagang mumun. Anu hai hai siapa? Siapa? Oh, yang ngolak demi demi demi nang ni. Wah, yang ngolak demi gak kembang ni. Ya, aing nak nulis ni anak maknya uya.
1: Don,
0: aing nak nulis ni anak maknya umane.
1: So,
0: ayo nak mana? Hei ni agni makan ni mau jalan wai rumah.
1: Ayo nak mana? Setiaki bakal di podolan wai.
0: Anu hingok belum. Lain ni modalan, kau ni modalan.
1: Baca tu.
0: Eh, ayo nak mak ni nyet ni ni mak ni ayo jalan nulis. Kau belum tanya pun, eh. Kurang aja what?
2: Boleh.
0: Mereka Allah lah lah yang kemat nun tengok belum nyet ni. Ayo minum mak-mak dan menahni dengar jingat ngintu. Eh, ya dengar-dengar berangkot dan kain ni. Kami nak minat ni aing nama ni ni kami nama ni nu ni mah ni dia mani ni nu nu nu ya ni mani dia ni nu ni dia ni ni mani ni dia nu mani ni dia ni mani ni anjing ni mani ni ni
1: pasal ngomong laut ni aing ngomong kurang ada what
0: aduh ngobrol bangun mana bangun mana teh leh aing. Mereka orang yang benar kadung jadi dalam orang air itu mana benar
1: bodar
0: monyong ni dongeng dongeng air mandar biasa ni dongeng kun ni dongeng kun ni syok ni
3: kumaha di sada
0: ni sana nanti je legur
1: bodar tinggali galungkan jauh
4: beresnya
1: halusnya
4: nya
1: turutan anjing itu.
4: Aduh.

0: masalah. Saya buta makai masalah. Saya dakwar ke iya tumannya. Banring. Perut bahagia taburan kerja saya makai. Saya sekolah menepi ke SD. Dengan batur taburan milu. Aing bae teh SMA mana we aing mah. Milu ngaramekeun. Heeh, milu ngaramekeun. Kaul, sakali nyawer aing keur taburan teh. Heeh. Aya buta di kitu teh kaweng. Iya. Wah, teu pejat ku aing babatokna leuh.
1: Pasti.
0: Heeh, dapur ku aing kita. Sanu neuk teh?
2: Kaul nu neuk teh.
0: Mun jadi ponok.
2: Leulit.
0: Meuli teh. Heeh. Masya Asya, aja mah bawah, aing kerja mengamuk, aing. Ayah, Allahu Akbar. Namun tak apa kena kopiah nak buat. Sia,
3: aduh. Gusti,
0: kau aing kerja mah aing Masya Asya mah aing mual.
3: Bener dendam ya mah.
0: Aing mah dendam kerja mah awas.
3: Arek mentambura ah kayak isuk-isuk ah.
0: Ah eueuh goblok sia. Kadé sia uga dakbor ku aing tumeun.
3: Ha hapunten.
0: Ah eueuh mah hampura-hampuraan ku aing. Mae onjang ieu deui. Aing sia goblok. Setan sia. Kabina-bina teuing aing. Gusti. Kudu ka sawarga meuneuh.

0: kurang bagus. Mana makanya bodaran kurang?
1: Masya naon.
0: Kau beda-beda tuh yang kurang bagus.
1: Yang kurang bagus, yang kurang jelekong.
0: Kau beda-beda tuh yang modar gua ingin. Dunya poek.
1: Minat-minat Asia.
0: Iya. Uyo.
1: Aing makar ge mah saha-saha anjing tuman.
2: Kabulilis.
1: Tuman keur ge mah. Sok
2: bayar di ge mah.
3: Arang kabulilis.
1: Kabina-bina
0: naon ieu teh eueuh. Naon-naon sia deui.
1: Ih mah keur ge bawah di babat naon atuh sia teh aling.
2: Wah galak galak.
0: Iya.
3: Kiwa
4: seratok ketina.
1: Alah. Sok sia aing geus barbar ge yeuh.
2: Dalang nu juga galak deh.
1: Cicing coba. Ayo teu beunang. Ayo teu beunang deui.
0: Hayo katipu.
1: Mada teu jadi hate.
0: Au.
1: Kuman keur ge mah sia.
2: Panah tuman lah
1: Raka Batara yi namut cakra kurang panah teh

0: silaka dunungan di balangkon.
1: Kembali antep.
0: Eh, kembali antep cete pandegaran hal mulai gitu.
1: Kembali ada bengar dunungan.
0: Siar bilu kasih oga. Mina-mina teh ngomongin si beres 100 cete. Aduh, di mana lagrak nak dunungan ampun ai.

0: deuh teuing ka Sepin Cueyang Narayana. Wilujeng salira parantos ngalakonan ujian anu kiwari parantos dik lakukeun ku para sangat juata parlumanten bayarobaya.
1: Sabenerna ieu teh kajadian teh ujian kanggo salira
0: di para sangat juata parlumanten bayarobaya. Nepi ka mana anjeun usaha dina mangsa ngungkulan hawa nafsu anjeun. Geningan sing horeng si mana horeng rajana amoeng salira geus lulus ujian Raden Narayan.
1: Ku kituna
0: ieu hadiah ti para dewa. Ieu mahkota kerajaan sareng pisluit kerajaan nagara Jenggala Manik. Mangga ieu mahkota graange ku salira. Inandak umamrat maduk ieu malang. Senandak umamrat maduk ieu malaras.
1: Engkang samian nari
0: mahkota Binokasri.

0: geura ange ku salira Asep Raden Narayana.
1: Penas diker sayang dumampar.
2: Hayahing ye.
0: Barang digentos ieu mahkota Raden Narayana kuwi mahkota binok asli.
1: Cahaya gilang kumilang.
0: Nura cahaya sesekar ing wawang.
1: Gusti.
0: Nura cahaya sesekar ing wawang.

boh tisim kuring dadan sunandar boh pun adi yogaswara tangtos tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina rasa alus tadi kehirup tebodo-bodo acan iya mah etang-etang kolom sonten-sonten sakitu ti putra giri harja tilu sarang ti giri harja tilu putra hapun tentina saya muda kelepatan sakali deui mudah-mudahan kula warga pangersana Bapak Haji Jajang sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah amin. Subhanahu wa taala salamet anu ditongton salamet anu ditongton sakali salamet tetep salamet sakitu lalampahan cap hatur nuhun.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran Ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Me Time, mana seru kalau nggak ngedengerin
1: Radio Mutatuli FM.
0: Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 12 hingga 18. Program santai di hari libur yang menemani waktu istirahat kamu dengan konten ringan, inspiratif, dan menenangkan.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
2: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
3: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepu.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.
1: Cerdas

0: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga berisiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga berisiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatul FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.

Sahabat Multatuli, memiliki suasana hati yang sedang buruk atau bad mood memang menghalangi kita untuk beraktivitas seperti biasa. Selain dari dalam diri, suasana hati yang buruk ini juga bisa berasal dari lingkungan kita. Ternyata, beberapa cara sederhana ini dapat menghilangkan suasana hati Anda yang tengah buruk atau bad mood. Yang pertama, berbicara dengan orang lain. Bila suasana hati sedang buruk, sangat dianjurkan untuk berbicara dengan orang lain. Meski bukan masalah yang sedang dihadapi, keluar dan berbicara dengan orang lain dapat mengubah suasana hati dan mengundang tawa yang dapat mencerahkan hari Anda. Kedua, beraksi seperti yang diinginkan. Jika Anda ingin lebih bahagia, tersenyumlah yang lebih lebar kepada diri sendiri atau orang lain. Bila ingin tampil lebih rapi, gunakan busana yang lebih rapi dari biasanya. Cukup dukung keinginan Anda dengan aksi yang nyata, sehingga suasana hati dapat menjadi lebih baik. Tiga, dengarkan musik. Musik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran dan mengubah emosi. Bila keadaan hati sedang buruk, dengarkanlah musik yang ceria untuk memacu semangat Anda. 4. Jalan-jalan. Banyak orang-orang yang mendapatkan pencerahan hidupnya saat jalan-jalan. Melakukan kegiatan ini dapat membantu Anda melatih tubuh dan memberikan energi lebih kepada tubuh, sehingga perasaan hati menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu tidur sejenak. Jika terlalu lelah, dengan suasana hati yang begitu buruk, tidur sejenak dapat membantu Anda mengembalikan keadaan diri menjadi lebih segar. Tidak perlu tidur yang terlalu lama, cukup 20 menit, tidur singkat bisa membangkitkan suasana hati menjadi lebih baik.